0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Meta buka suara terkait keluhan banyak pengguna di berbagai negara termasuk Indonesia yang mengaku akun WhatsApp mereka tiba-tiba diblokir tanpa alasan dan berstatus dalam peninjauan. Perusahaan menyatakan sedang menyelidiki laporan tersebut serta menghimbau pengguna yang terdampak untuk mengajukan peninjauan melalui aplikasi. Sementara dari berita entertainment, Maroon 5 dipastikan kembali menggelar konser di Jakarta tanggal 5 Februari 2027 sebagai bagian dari rangkaian tur terbaru mereka. Maroon 5 disebut akan menampilkan album terbarunya untuk pertama kalinya di Indonesia. Kita beralih ke berita sepak bola, Fulham resmi memboyong penyerang muda Spanyol Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Kepindahan pemain berusia 22 tahun itu sekaligus mempertemukannya kembali dengan pelatih Alvaro Arbeloa yang pernah membimbingnya di Akademi Real Madrid.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Still from the best radio station in town, Delta FM Hits Terenak, one of my favorite, coming from Craig David. This is Hidden Agenda. Kita masuk ke jam kedua nih, good
1: gua
0: friend.
1: Gue bingung, gue pengen ngomong sesuatu tapi kayak gak jadi.
0: Mungkin karena usia?
1: Atau mungkin
0: karena zodiak lo Sagittarius?
1: Mungkin karena
0: MBTI lo?
1: Mungkin karena secara rasi bintang lo hari ini. Aku ngangong.
0: Harusnya gue kasih lagunya ini ya, Simply Red ya.
1: Enggak, harusnya lo bikin lagunya itu yang penyanyi kecil zaman dulu.
0: Gue tahu lagi.
1: Ini bintangku.
0: Itu bukan
1: darah bintangmu.
0: Itu bukan lagu zaman kita kecil, itu nyanyi bukan anak kecil, Vi.
1: Itu nyanyi anak kecil.
0: Oh, ada satu lagi.
1: Capricorn Aquarius.
0: Bukan Pisces, itu maksud lagi gue.
1: Aries Taurus.
0: Aduh, apa namanya?
1: Gemini Cancer Leo Virgo. Libra Scorpio Sagittarius.
0: Ada zaman dulu ada penyanyi juga nyanyiin lagu
1: Rasi
0: Bintang.

0: gue. Boleh itu? Percaya, tidak pun boleh. Tapi sedari dulu kalau ngomongin tentang rasi bintang, tadi pun juga kita kan ngebahas ini ya, yeah, di live TikTok. Kevin, salah satu teman setia kita yang selalu hadir tiap pagi ini, yeah, akhir-akhir ini nih, bilang kalau gue adalah salah satu orang yang tidak terlalu mentingin zodiak. Yes, cuma memang balik lagi. Yakin, lo gak percaya zodiak, tapi dulu pasti lo pernah baca zodiak.
1: Iya dong, kan di majalah dulu juga zodiak. Jangan lupa ada planet remaja juga.
0: Itu, nah, maksud gue kan balik lagi ya, Pi, kalau ngomongin tentang, wah gue gak percaya zodiak, ya gak kenapa-napa. Cuma, pada masanya yang namanya zodiak tuh suka jadi sebuah apa ya, sebuah obrolan yang akhirnya ditarik garis benang merahnya. Untuk ngelihat, oh ternyata bintang ini cocok sama ini, si ini cocok sama ini. Nah pertanyaannya, apakah memang itu benar? Kalau misalnya dulu, gue sempat lihat ya, karena gue Leo. Salah satu zodiak yang gak banyak bisa deket sama banyak orang itu adalah Leo ternyata.
1: Oke.
0: Tapi ya gak gitu-gitu amat gitu. Maksudnya gue masih bisa kok deket sama yang lain. Dan kalau ditanya, lo lebih banyak deket sama zodiak apa emangnya? Nah itu yang sebenarnya pengen gue tahu. Apakah memang segitunya banget? Kalau lo kan Sagittarius nih.
1: Iya.
0: Dari circle pertemanan lo lebih banyak zodiaknya apa?
1: Scorpio. Literally banyak banget. Kalau enggak sekalian Sagi. Makanya gue unik banget sih menurut gue. Padahal kalau kata data yang menyebutkan kan orang Indonesia ternyata banyak kan Cancer katanya kan.
0: Sekarang ini.
1: Iya, tapi ternyata teman gue banyaknya Scorpio dan Sagi dan Capri.
0: Pokoknya akhir
1: tahun gitulah gue tuh lumayan banyak teman-teman gue dari situ.
0: Dan ya mungkin ini bisa kita obrolin santai di Rabu pagi ini nih, good friend. Buat yang lagi nyaksiin kita di live TikTok, ini kayak Kevin bilang baca sih pernah, bahkan sampai sekarang. Tapi ya udah gitu aja, lewat-lewat aja. Kalau gue sampai sekarang ya mungkin masih baca. Bukan masih baca. Suka lewat di FYP.
1: Oh,
0: di
1: iya.
0: Explore biasanya kayak gitu kan. Leo this month apa segala macam.
1: Perbintangan. Oke, kita bahas itu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Kalau misalnya lo nih good friend punya cerita, mungkin lo mau ceritain dulu bintang lo apa, terus lo kayak ngerasa gampang deketnya tuh sama bintang apa, atau mungkin kayak ada zodiak-zodiak tertentu yang kayak banyak banget di pertemanan lo, atau mungkin lo sebel. Boleh ceritain kesini kali ya?
0: Boleh, kita pengen tahu aja. Maksudnya kita ngobrol santai ya. Ini jangan kayak dibawa, ngomongin zodiak apa segala macam. Gak, pengen tahu aja zodiak lo tuh apa. Lo dalam pertemanan lo, sekarang lo inget-ingetnya di circle pertemanan lo, banyaknya tuh zodiaknya apa? Gue tuh jujur juga jadi mikir, zodiak pertemanan gue tuh banyaknya apa ya? Nanti ya, nanti kita ya, coba hadirkan ya.
1: Oke.
0: Sambil kita putar yang satu ini, buat kirim-kirim responnya bisa ke TikTok kita, karena memang kita sudah ada di sana, di @deltafm, atau lo bisa mampir ke wawanya kita di 0811 8878 991.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits

0: sama comblang dari potret baru aja kita putar.
1: Iya.
0: Kalau dulu misalnya kita ketemu sama seseorang mau dicomblangin, ada mungkin yang nanya, eh zodiak lo apa gitu kan. Lo kira-kira cocok sama zodiak apa? Kan tadi kan gue bilang ya, kalau zodiak gue Leo, dan memang beberapa gue lihat dari dulu gitu ya, compatible sign-nya Leo tuh gak begitu banyak, Vi. Most likely compatible sign-nya Leo memang fire sign juga.
1: Oh gitu.
0: Kayak Sagittarius, Aries, udah.
1: Ngomong-ngomong Aries, gue jadi keingetan beberapa maksudnya sahabat dan teman dekat gue tuh Aries juga.
0: Gue sangat dekat dengan Aries banyak.
1: Oh iya, berarti fire sign.
0: Iya, fire sign. Jadi makanya gue nanya sama lo kayak, lo fire sign tapi lo deketnya sama Scorpio. Dia bilang, gue punya sahabat yang Leo tuh ya Valdi doang gitu, yang kemarin ulang tahun. Valdi, shout out, happy belated birthday. Bang Tio juga, pendengar kita, happy belated birthday. Ya gitu, jadi kayak kalau ditanya, oh oke, okay, menarik nih, sagi-sagi yang fire sign, teman fire signnya gak begitu banyak. Nah kalau gue, dalam pertemanan gue tuh banyak dikelilingin sama Aquarius. Bener kan, Aquarius karena aja pertemananku banyak Leo. Sahabat gue tuh Aquarius. Terus Libra tuh cukup banyak, ada beberapa.
1: Oke.
0: Okay. Aries banyak. Scorpio ada. Taurus justru malah banyak yang dalam tanda kutip beberapa waktu kebelakang. Yang sama gue tuh Taurus, Vi.
1: Yang sama lo tuh maksudnya mantan
0: gue Taurus. Mantan gue Taurus.
1: Oh gitu.
0: Mantannya lagi sebelumnya Taurus lagi.
1: Oh gitu.
0: Iya, gue banyak banget punya mantan Taurus. Enggak, bukan salah, gue harus merisait itu, sorry, enggak. Beberapa mantan gue Taurus.
1: Oke. Tapi beberapa mantan gue kaget banget adalah Sagi juga. Makanya kita kayak, apa sih nih? Gitu.
0: Walaupun kadang-kadang ya, baik kalau teman gue bilang kayak, Taurus tuh kan susah banget diurus. Ya namanya juga Taurus. Taurus.
1: Taurus. Tapi kalau lo gimana, good friend? Lo ceritain dulu ya, zodiak lo apa, terus lo deketnya ngerasa nyamannya sama zodiak apa juga. Mungkin ada pertemanan-pertemanan di sekeliling lo yang lo ngerasa kayak, lah iya juga ya, kok banyak banget zodiak ini yang jadi teman gue. Boleh diceritain di sini. Kalau di live TikTok-nya kita di @deltafm, di sini udah ada Kak Pau.
0: Hai.
1: Kak Pau bilang katanya, aku Aquarius, di rumahnya dikelilingi sama Taurus dan Virgo. Menyala rumahku.
0: Tapi ya, bokap gue kan Virgo. Ada beberapa teman gue juga. Oh, ada, gue juga punya beberapa teman Virgo. Virgo itu tuh adalah orang yang sangatlah perfeksionis, Vi. Entah kenapa ya, maksudnya gini, balik lagi, lo percaya enggak percaya, tapi mostly Virgo itu perfeksionis.
1: Iya.
0: Dia udah gak suka, udah loh, dilepeh sama Virgo.
1: Bener lagi.
0: Ada teman kita dari Medan nih. Halo. Bang Yuda, luar Bang biasa Yuda. Nih ngebahas soal zodiak, kalau saya sekedar tahu aja, lantas ambil positifnya. Iya bener sih. Saya Aries, makanya begitu dengar suara Mas Dener dan Bovi langsung cocok di telinga. Fire sign emang.
1: Emang, betul, kita suka berapi-api.
0: Bagaimanapun hal yang akan terjadi di akan datang, toh sudah dijamin sama yang di atas. Tinggal kita aja mau ikut jalur atau enggak. Betul enggak? Katanya gitu. Baiklah, saya salam dari saya Yuda dari Medan. Kirim semangat buat para pejuang burung biru di seluruh kota Medan dan Indonesia. Lancar gawenya, banyak orderannya. Amin.
1: Amin.
0: Begitu
1: amin.
0: Start mobil Delta FM langsung bunyi loh. Semangat, terima kasih, katanya gitu.
1: Aku juga baru menyadari ya, setiap naik burung biru selalu Delta FM loh. Ya, terima kasih banyak loh teman-teman,
0: terima sudah kasih mendengarkan banyak. Yuk Bluebird, yuk kita bikin sesuatu yuk gitu.
1: Ini juga ada nih, namanya aja udah Taurus.
0: Halo.
1: Nih di sini. Bokap gue Taurus dan gue Taurus. Kebayangkan anak dan bapak punya satu zodiak Taurus, keras kepalanya kayak apa.
0: Tapi satu lagi nih, kalau ngomongin tentang Leo. Leo tuh kan gak begitu bisa kompatibel sangat dengan banyak orang. Nah katanya dengan banyak zodiak. Kalau yang gue pernah baca, Leo itu tuh compatible sign-nya tuh fire sign, Sagittarius, Aries, sama satu lagi Gemini, cuman tiga yang gue tahu.
1: Oh gitu, padahal jarang yang mau berteman sama Gemini ya.
0: Tapi gue entah kenapa bisa menaklukkan Gemini loh, Vi. Walaupun balik lagi, lo ngomong di depan gue gini, gue nggak tahu di depan di sana lo ngomong apa.
1: Oh iya juga sih. Ada Adis di Vega. Halo. Dia bilang, aku Leo, mantan-mantanku banyak yang zodiaknya tuh Leo dan Sagi, dan bubar jalan semua karena fire sign berantem mulu. Terus ada Ardi.
0: Aduh, hai Ardi.
1: Gue Pio. Pio tuh apa maksudnya?
0: Scorpio kali.
1: Oh Scorpio. tapi dikelilingi circle Gemini sama Libra, Cancer menyala.
0: Ya, orang yang sangat dekat sama gue tuh kan Aquarius sama Scorpio. Ini ada Nadia yang ikutan ngerespon juga nih, Vi.
1: Halo Nadia.
0: Kalau aku zodiaknya Virgo. Jujur waktu masih kuliah lumayan percaya sama yang namanya Virgo paling cocok sama Taurus atau Capricorn. Bahkan pernah iseng cek zodiak gebetan sebelum kenalan. Oh, ini banget lagi, Vi.
1: Iya, lagi zaman dulu kita gitu banget ya.
0: Gue kadang suka ngecek dia zodiaknya apa ya gitu.
1: Nggak,
0: ya
1: gue lihatnya gini, kamu ulang tahunnya kapan gitu dulu,
0: kan? Biar tahu gitu ya. Langsung tracing.
1: Iya.
0: Tapi makin kesini rasanya ya yang bikin hubungan jalan bukan zodiaknya, tapi komunikasi sama mau saling ngingetin. Suamiku zodiaknya Aries yang katanya nggak terlalu kompatibel sama Virgo. Nyatanya sudah hampir 6 tahun bareng dan ya baik-baik aja. Jadi sekarang baca zodiak cuman buat hiburan aja sih. Mau dengerin lagunya Bruno Mars Just the Way You Are katanya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke, tapi gue ketika orang tahu zodiak gue dan tahu zodiak suami gue, semuanya bilangnya kayak, "Oh, wow. Good luck, Vi." Pada bilang gitu.
0: Zodiak laki lo adalah
1: Pisces.
0: Tapi
1: good luck.
0: Gini.
1: Jadi aku lagi berapi-api sama dia di
0: dikasih air. Disemprot di situ. Tapi ya, kalau ngomongin tentang Pisces, kan orang bilang gini, "Wah, Pisces itu tuh begini nih." Satu hal yang gua yakinin. Kalau ngomongin tentang zodiak, lo lihat dari simbolnya tuh apa? Karena Pisces itu ikan, enggak semua Pisces tuh sama, Vi. Pisces laku lo Pisces yang mana? Ikan hiu atau ikan cere?
1: Aduh, ikan hiu, ikan cere.
0: Cakep.
1: Yuk kita baca lagi.
0: Ada nyambungnya barusan ya, lo stop di
1: ada
0: situ.
1: Ada Rufli, halo.
0: Good morning.
1: Kalau gue Leo, based on pengalaman buat pasangan, warning sama Gemini. Tapi buat temen, warningnya sama Aries. Kok bisa? Leo sama Aries suka temennya.
0: Leo sama Aries tuh kompatibel banget tau, Groovely. Gue banyak banget sahabat gue Aries.
1: Tapi suka kayak gitu tau.
0: Lagi ya, gue kalau misalnya sama teman-teman Aries, kalau lagi di jalan, wah enak banget nih. Kalau lagi ketemu sama orang yang ngaco banget jalannya tuh. Ucapan-ucapan kayak, "Boy, yang bener gak?"
1: Manis banget ya mulutmu. Ada Kevin.
0: Mulut-mulut santun ada tuh dalam mobil tuh bareng sama orang-orang Fireside.
1: Kevin bilang katanya, "Emak gue tuh Gemini, tapi dia kayak penguasa semua zodiak. Marah-marah iya, serapi iya, dan dia pun punya semua sifat," katanya. Oh,
0: gemes banget.
1: Oh ya ampun, fulfill love office sama banget sama gue. Laki gue Pisces, iya kan.
0: Dia, tapi, dia sagi juga loh.
1: Gue tuh suka ini ya, suka bingung gitu loh. Kok kita bisa cocok ya. Tapi ternyata gue menemukan satu alasan kenapa akhirnya gue bisa cocok sama dia. Karena dia tuh bisa melengkapi gue. Dan maksudnya kayak air juga kan, kalau banyak sebenarnya bisa jadi banjir gitu. Jadi ya, ketika betul. Air lo kebanyakan, yuk gue kasih api, gue rebus dulu supaya menguap airnya.
0: Gue rebus dulu kan lo apinya. Gimana sih?
1: Iya, enggak, maksudnya kayak kalau dianya udah kebanyakan nih unsur airnya,
0: lo uapin dulu
1: gua nih. Gue uapin dulu deh dengan api gue gitu. Tapi kalau guanya juga udah membara banget sama dia di gitu kan.
0: Ingin nanya, diuapin apinya dengan cara apa sih?
1: Ratus. Maksudnya 200.000, 300.000 gitu-gitu ya. Yuk bisa yuk, aku yuk ner. Yuk bisa yuk.

0: FM, it's Serena Chloe from the start. Pagi-pagi dengerin lagu yang dreamy-dreamy sambil ngomongin tentang zodiak. Jadi rame nih live TikToknya kita.
1: Iya, makanya kalau misalnya dia mau gabung kepo dengan obrolan kita yang pada saat lagu gitu ya, lo bisa mampir ke TikTok kita di @deltafm. Kita masih live di situ. Banyak yang udah gabung di sini. Halo.
0: Thank you banget yang juga sudah hadir di wawanya Delta FM. Truly happy to receive those message. Mm-mm. Ada yang tidak menyertakan nama tapi nomor belakangnya 5145. Selamat pagi. Pagi Mas Danar, Kaufi, soal zodiak, gue Capricorn dan istri gue Capricorn. Wow. Kita beda sehari lahirnya, cuma udah beda tahun. Kebayangkan seambius apa rumah tangganya. Gue mohon maaf banget sama Capricorn. Sorry banget, gue kayak sorry banget. Lu kalau kerja iya tuh oke.
1: Anak gue Capricorn lagi.
0: Aduh.
1: Tapi gue punya sahabat Capricorn, jadi gue pas dia lahir Capricorn, agak tenang gue justru.
0: Karena?
1: Kan harusnya dia tuh HPL gue, hari perkiraan lahir harusnya tuh Aquarius justru anak gue. Gue sebenarnya kayak dia lahir kapanpun ya pasti senang-senang aja ya. Cuman dalam hati kecil aku kayak semoga Capri.
0: Okay, benar dia maju jadi Capri. Tapi memang iya loh, Capricorn, orang-orang Capricorn di sekitar gue, aduh ya Allah, ambis ngerjain kerjaan kayak perfeksionis. Tapi kayak boleh gak? Gini, energi lo turunin dikit aja, turunin dikit, gak masalah lo. Gue okay, bagus kerjaan lo, cuman kayak turunin dikit, please, turunin dikit.
1: Ada Amelia Veronica. Amelia Veronica. Veronica yang Omstrom.
0: Boleh dilanjut baca aja.
1: Gue Aquarius, laki gue tuh Taurus. Adem bener rumah tangga, udah 14 tahun berumah tangga katanya. Seru ya.
0: Aduh, tapi memang kalau ngomongin tentang zodiak ya, tadi kita pun juga ngebahas tentang zodiak yang ada di dalam rumah. Maksudnya gue kan belum berkeluarga, tapi ngomongin tentang bokap nyokap gue, adik gue sama ponakan gue, itu vibrant sekali, Vi.
1: Oh iya, apa aja?
0: Jadi gue kan Leo, bokap gue Virgo.
1: Oke.
0: Nyokap gue Scorpio.
1: Oke.
0: Adik gue Pisces. Ponakan gue Aquarius.
1: Menarik banget sign yang ada di rumah lo ya. Ada Jovic Santos nih bilang,
0: morning,
1: Pisces hadir nih.
0: Luar biasa.
1: Dengar-dengar Pisces Februari sama Pisces Maret beda ya. Agak beda gitu. Memang betul.
0: Terus tadi kita ngebahas, gue dulu pernah dikasih tahu sama teman gue nih, good friend, kalau ngomongin tentang zodiak itu tuh nggak semua orang zodiaknya tuh mirip. Karena ada dibagi tiga tuh, ada Kaspian, ada Kaspian sama zodiak itu. Kaspian itu adalah zodiak sebelumnya ke zodiak itu. Let's say gue nih adalah si Leo, zodiak sebelumnya kan adalah si Cancer. Jadi Cancer ke Leo ke Virgo. Nah, yang si Kaspian itu biasanya nggak sepleketiplek si zodiak itu. Si zodiak itu adalah zodiak yang ada di tengah-tengah dari variabel apa namanya tuh rentang tanggalnya
1: jarak
0: itu.
1: Jarak tanggalnya itu ya. Ada Bayu Satria juga bilang katanya bokap gue tuh Leo, nyokap gue Sagi, gue nya Pisces. Jadi puyeng kalau di rumah.
0: Enggak, masalahnya lu yang puyeng karena nyokap bokap lu tuh semua fire sign.
1: Iya. Gue ngerti banget lagi jadi Bayu. Bokap nyokapnya kayak bokapnya lagi wah, nyokapnya lagi wah, dia akan keluar nyemplung.
0: gue mau ngasih air, coba kok kayaknya enggak bisa gitu ya karena bokap nyokap juga gitu kan.
1: Aduh. Terus ada Desi Mayastik juga di sini. Saya Desi.
0: Hai.
1: Dia Virgo. Bener kalau orang perfeksionis, kalau udah nggak suka ditinggalin teman dikit, sekarang jodohnya malah Scorpio katanya.
0: Gemes.
1: Ada Yoga Mood juga.
0: Halo.
1: Gue Leo, gampang banget nyantol kalau udah sama Leo sama Gemini katanya.
0: Padahal dulu ya yang pernah gue dengar, Leo tuh nggak bisa deket sama Leo. Tapi roommate gue tuh dulu Leo bener. Jadi gue tuh makanya ketika kayaknya aman-aman aja deh. Tapi tergantung Leonya yang mana. Terus, Leo yang tinggal di hutan belantara atau Leo yang tinggal di kebun binatang.
1: Dua soal yang itu ya. Ada Tessa.
0: Halo.
1: Tessa bilang, mamaku Leo, aku Scorpio, adikku Gemini dan Taurus menyala bapakku.
0: Ada Reski, kenapa lo sama Leo? Aku Capricorn, dulu waktu pacaran gak pernah mau sama Leo. Dapet jodohnya malah Leo, menyala ego katanya gitu.
1: Ada Daddy Rimet juga nih bilang,
0: good morning,
1: katanya zodiak gue tuh Capricorn, tapi istri gue tuh Scorpio dan anak gue Scorpio juga. Terbayang kan gimana panasnya? Gue nggak mikirin panas lu, robek-robek baju lu dicapit mulu.
0: Tapi ya, gue tuh shout out sama orang-orang Scorpio karena gue look up ke nyokap gue, ke sahabat gue. Scorpio tuh temennya banyak banget loh, Vi. Dan termasuk orang yang sangat loyal. Tapi ketika udah gak suka, di cut off-nya bener-bener lo udah gak kenal sama lo. Gak tau ya bener atau enggak ya, buat teman-teman yang Scorpio, enlighten me. Tapi setahu gue kayak gitu, temennya banyak banget. Wah, bisa seloyal itu sama teman. Maksudnya kayak nyokap gue tuh bisa banget tuh kayak temennya lagi di mana dia bisa kayak
1: nyamperin.
0: Walaupun gak nyamperin, dia bisa memberikan sesuatu kayak kepikiran gue tuh pengen ngasih ini. Sahabat gue yang Leo juga kayak misalnya gue lagi kemana disamperin sama dia, gue kayak
1: teman banget nomor satu ya, top tier-nya tuh
0: temen, top tier-nya teman banget gitu. Seloyal itu juga sama pasangan. Tapi maksudnya ketika udah gak suka, kalau gue nggak tahu ya, kalau misalnya pasangan kayaknya masih bisa ada adjustment di situ ya. Tapi kalau misalnya orang yang masih kayak gebetan, pacar, ya gebetan atau mungkin teman nggak suka, udah bisa kayak besok udah nggak kenal sama dia.
1: Iya. Tapi ini makin menarik nih karena di live TikTok kita juga makin banyak banget yang ngobrol. Kalau misalnya ada yang mau ngobrol juga, silakan masuk ke live TikTok kita. Kita puterin lagu-lagu dulu. Tapi kalau misalnya mau gabung di @deltafm yang ada di TikTok, monggo banget.
0: Ditunggu ya.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Podcastnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Buat Good Friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Malioboro yang mengarah ke titik 0 km terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Abu Bakar Ali menuju Malioboro terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaliurang terpantau ramai lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Kita bikin pagi ini makin seru Good Friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Lo tau gak sih?
1: Apa tuh?
0: Stopping gear itu tuh sebenarnya dari bahasa Inggris. Hah? Bang, stopping gear. Hah? Bang, stop in here.
1: Oh, lu atur dana.
0: Itu dari bahasa Inggris lo, luar biasa. Mm-mm. Literally lo, gue anak Lia.
1: Lia Eden.
0: Oh. Ya Allah, Robi, astagfirullahaladzim. Ih, Ovi, ya Allah, Ovi. Lo diem di situ ya, Vi ya. Ovi, Allah Akbar Kabir, Ovi.
1: Kata Maya, hati-hati anjir. Lo tuh udah dikasih tahu, udah tahu belakang lo katanya lower back gue sakit, lower back gue sakit.
0: Gara-gara diangkot, best banget kan lagu ini. Aduh, best banget. Aduh ya Allah.
1: Balik lagi.
0: Hai, buat teman-teman yang baru saja bergabung, ada Ovi, ada Danar. Kita lagi live di TikTok. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung, silahkan.
1: Boleh banget.
0: Kita lagi ngebahas tentang zodiak. Balik lagi teman-teman semua. Tidak semua orang percaya zodiak.
1: Betul. Dan gak semua orang ngerti juga sebenarnya.
0: Kita pun juga sebenarnya cuma pingin kayak seseruan doang. Pingin tahu lu tuh zodiaknya apa. Orang di sekitar lu tuh banyaknya apa. Ada Fonny Zuliana.
1: Hai.
0: Wah, dia keren banget loh. Pagi-pagi sudah membuat sebuah bentukan.
1: Iya.
0: Editannya seperti ini. Good idea start with curiosity. Di Geminian yang satu ini, good morning. Aku tuh cocok sih sama semua zodiak karena aku bisa menyesuaikan dengan mereka. Suami aku Libra, memang soulmate-nya, dan bestiku Aquarius yang emang seklop itu. Aku bangga jadi Gemini, katanya.
1: Padahal
0: gitu.
1: Orang-orang pada bilang kayak hidup Indonesia tanpa Gemini, tapi kamu sangat bangga sekali dengan Geminimu. Ada Mailani juga.
0: Mailani. Siapa zodiaknya?
1: Mailani Taurus dengan sio macan. Taurus setia dan keras kepala, katanya lebih banyak berteman dengan Taurus juga.
0: Okay.
1: Zodiak dan sio bagiku buat aturan tidak tertulis untuk berinteraksi dengan banyak orang.
0: Luar biasa.
1: Tapi karena kita bisa ke warning dengan zodiak sih. Gue agak percaya nggak percaya, tapi ya lumayan terwarning lah. Yeah. Nah, di Igoi kita ini sudah gabung di sini, ada Fetty
0: Vera
1: Z Fevda. M-A-C-H-O-O.
0: Zaman dahulu sampai sekarang pertanyaannya. Sebelum Tuhan menciptakan alam, Tuhan menciptakan siapa?
1: Fetty Vera. Aku Gemini, suamiku Taurus.
0: Morning.
1: Gak usah komen ya. Ada Franz Nyo juga. Aduh. Saya Virgo, istri Virgo, anak Virgo. Di rumah seru banget.
0: Aduh, wah. Tapi gue yakin banget rumahnya rapi banget. Gue yakin banget rumahnya rapi. Boleh gak kita mampir ke rumah lo? Pengen tahu serapi apa rumah lo?
1: Sumpah, gue rasa kayak garisnya aja tuh lurus banget semuanya.
0: Sumpah,
1: di situ ya.
0: Sumpah, pasti tuh kayak ini gak boleh nih, ada debu dikit nih. Gak bisa. Itu pasti yang namanya rak cucian. Wah, itu udah kayak estetik Pinterest pasti semua itu.
1: Ada Ana Deas juga. Aku Sagika, circle-nya tuh Aries dan Pisces katanya. Oh iya, bener lagi. Aku juga
0: ini. Di wawanya kita pun juga ada Amanda.
1: Bolukah dia?
0: Aku Scorpio, suamiku Sagittarius awal. Putriku

0: Delta FM ya. Ini buat teman-teman yang masuk ke wawanya kita, sebenarnya nanti juga ada Raya yang akan coba ngelihat nih, bisa diajak ngobrol atau enggak. Nanti Raya akan balas WhatsApp-nya ya.
1: Yes, betul banget. Ada Rahmat juga, Kang Rahmat bilang katanya, aku Gemini, istri itu Aquarius. Nyambung enggak sih? Kagak ngerti ini soal zodiak-zodiak ginian. Tapi memang kalau cowok tuh jarang yang into banget zodiak sih. Ya ada sih, ada yang percaya tapi kayak ya udah gitu.
0: Kalau Eka Fatma yang hadir di Igoi kita nih Vi, jujur aku enggak paham soal zodiak-zodiak, enggak ngikutin banget. Zodiak aku Taurus, suamiku Aries. Cocok enggak Kak katanya gitu? Cocok sih. Aries tuh fire sign, Taurus itu
1: Taurus
0: tuh
1: apa ya?
0: Taurus itu tuh sebenarnya tanah. Sebenarnya kalau dibilang cocok, ya cocok sih. Cuma kadang suka agak sedikit boleh yang benar gak? Boleh ikutan aturan gua enggak? Gitu. Tergantung se-alpha apa sih.
1: Oke, terus ada lagi yang gabung di TikTok-nya, di TikTok Live at Delta FM, ada Barry Sweet. Dia bilang katanya, aku Aries suami Pisces, alhamdulillah sabar banget laki gue, love him banyak-banyak katanya.
0: Apoteker Umi Setianingsi, lo stop di situ. Aku Capri, agak ambisius, enggak agak. Emang. Bukan agak, emang.
1: Ya, lo tuh cuman loyal aja sama kerjaan.
0: Enggak, emang ambisius, bukan loyal, ambisius. Udah.
1: Aduh, ada Rania juga nih, gue Capri, suami dan dua anak Leo. Setiap hari merukunkan singa berapi katanya.
0: Luar biasa. Tapi gue shout out sama teman-teman Capricorn gue. Capricorn itu tuh orangnya sangatlah ini, Vi. Apa namanya? Kreatif.
1: Kenapa?
0: Most likely orang-orang yang ada di industri kreatif yang ada di sekitar gue itu Capricorn. Tapi yang benar-benar dia kalau udah dedikasi terhadap satu kerjaannya dia, dia tuh akan all out sama kerjaannya itu.
1: Oh iya, jelas.
0: No matter what jelas, orang jelas. Balik lagi ya, sorry to say, tapi mau correct me if I'm wrong juga ya, good friend. Mau benar mau salah, kalau menurut dia itu benar, akan dijalanin.
1: Dilakuin ya. Ini ada Farah Anisha juga. Hai, gua Sagittarius, suami gue Leo. Kebayang dong rumah kayak gimana. Wow.
0: Tapi
1: rumah lo
0: enggak, tapi api gini. Semua. Menurut gue Sagittarius sama Leo itu kalau buat bercanda tuh menyenangkan.
1: Iya.
0: Udah kayak temenan banget gitu. Tapi kalau misalnya,
1: karena kalau buat temen kan seru kita kan.
0: Gue tuh punya gak ya mantan gue Sagittarius.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau misalnya hubungan, I don't think so sih, jujur. Karena kan pasti akan ada
0: gak pernah.
1: Maksudnya Leonya tuh pasti akan ada pengin tampil. Sedangkan si Sagi centil ini gak bisa nih tersaingi penampilannya misalnya gitu kan.
0: Don't take my spotlight
1: don't
0: gitu.
1: Take my spotlight.
0: Here's my spotlight.
1: Nah gimana tuh. Puyeng gak tuh di rumah.
0: Noni hadir di DM Igoy. Ih seru banget, aku sampai minggir dulu nih mau ngetik DM katanya gitu. Aku si Pisces Februari yang dibesarkan oleh ayah Capricorn dan ibu Libra. Wow. Jadilah aku si Pisces ambis, gak mau kalah sama apapun. Orang bisa, aku harus bisa. Setelah gagal sama beberapa Leo, Sagi, Taurus, Cancer, sekarang aku dapat pasangan Pisces Maret dong. Kebayang ya, sama bucinnya, sama love bombing, dan kita bisa saling tahu perasaan masing-masing. Kami juga bisa sense energi kalau orang gak baik buat kita. Plus, kami tuh modelnya sama. Sekali cut off, orang yang gak disuka ya cut off aja. Beneran gak mau kenal lagi. All water sign kalau udah effort tapi malah disepelein atau dimanfaatin, ya udah bye sih. Siapapun bener itu, lagi. Karena kita all out banget kalau usahain apapun. Don't mess with Pisces pokoknya.
1: Betul, lu digulung gitu di dalam ombak. Yeah. Di dalam mereka, ya. Ada Eka Prianti bilang, aku Aries dan suami aku Scorpio. Ada green line juga. Juga gue sama suami sama-sama Gemini nih, udah 18 tahun pernikahan, mantap kata gue teh.
0: luar biasa ini kalau ngeliat teman kita yang satu ini pun juga ada Mardianto Amir.
1: Halo,
0: gue Aries, bini gue Leo, anak Scorpio.
1: Wow, rame.
0: Ramai rasanya.
1: Jeje Pelen, dia bilang katanya, saya Scorpio, calon suami juga Scorpio. What Aduh. Do you think? Kayaknya kalau Scorpio ketemu Scorpio kayak fine-fine aja gak sih?
0: Scorpio ketemu Scorpio fine-fine aja kok. Wah itu
1: kayaknya deh.
0: Wah itu, wah calon, wow. Wow.
1: Kenapa
0: itu
1: tuh?
0: Berapi-api tuh kalau lagi itu tuh.
1: Itu tuh apa
0: berdebat
1: tuh?
0: Maksudnya.
1: Ada Ana deh, Shiana juga, nyokap Gemini, aku Morning. Sagi, kakakku Sagi, suamiku Aries, circle aku Pisces sama Aries katanya.
0: Iya. Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang kayak gini seseruan aja sih, good friend ya.
1: Iya.
0: Membahas mengenai zodiak, kira-kira kalau kita ngomongin tentang zodiak, zodiak lo tuh apa? Orang-orang di sekitar lo zodiaknya apa? Kita tuh pingin tahu dan ya pingin ngobrol-ngobrol santai aja sih biar

0: Kemenangan midweek kita hari ini. Betul. Dengan share ke live TikToknya kita @deltafm atau bisa ke wawanya kita.
1: Boleh banget, ada di running textnya live TikToknya Delta FM. Jadi kalau misalnya lo pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sepanjang lagu ini nih, ya lo tinggal mampir aja ke TikTok kita ngobrol di situ ya.
0: Yes. It's not my fault you're like in love with me or something.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Ariana Grande kembali menggandeng ilustrator asal Depok, Sakif Baihaqi, untuk terlibat dalam proyek video musik terbaru berjudul Pedal. Kali ini Sakif dipercaya menggarap desain teks dan matte painting dengan mengembangkan referensi visual dari film Psycho dan North by Northwest, sehingga menghadirkan sentuhan khas Indonesia dalam visual terbaru penyanyi tersebut. Sementara dari berita hiburan, Tom Holland dan Zendaya dikabarkan akan mengambil jeda dari dunia akting di tahun 2027 setelah menyelesaikan sederet proyek besar mereka di 2026. Presiden Marvel Studio Kevin Feige menyebutkan keduanya mengaku ingin beristirahat untuk memulihkan diri dan juga menjaga keseimbangan antara karir serta kehidupan pribadi setelah menjalani jadwal syuting dan promosi yang padat. Kita beralih ke berita sepak bola. Mantan gelandang Arsenal Jack Wilshere menilai Vinicius Junior bisa menjadi rekrutan terbesar The Gunners musim ini jika berhasil didatangkan dari Real Madrid. Wilshere menyebutkan kehadiran winger asal Brazil itu akan meningkatkan kualitas lini serang Arsenal secara signifikan.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok di sini aja ya.
0: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Past 8 waktu Indonesia bagian barat, masih menemani lo dengan lagu-lagu tahun 90-an 2000-an. Ah, one of my favorite. Ini lagu enak banget, lagu yang sangat mengingatkan gue terhadap radio sebelah. The first time I listen to this song, itu ketika dengerin radio sebelah.
1: Oh gitu.
0: Si radio kuning ini. Aduh, lagu ini tuh enak banget lagunya. I love. Masih ngomongin zodiak nih, good friend.
1: Iya, makin seru aja nih Novi. Di TikTok kita.
0: Mampir di wawanya kita bilang gini, Nar penasaran dari tadi bilang mantan kamu banyak yang Taurus. Terus kamu coba inget-inget ada mantan kamu yang Capri gak? Mencurigakan sebenarnya mantan kamu tuh berapa puluh, Nar. Mantan gue tuh gak banyak, Mbak Novi.
1: Cabang aja.
0: Aduh, ada rantingnya di situ. Mantan gue yang agak, makanya gue bilang tadi gini, Pisces itu tuh ada Pisces teri, ada Pisces hiu. Mantan gue yang nujuhin gue, Pisces.
1: Wow, dia bukan lagi hiu sih menurut gue.
0: Iya, apa tuh?
1: Pemain.
0: Megalodon. Pemain. Iya, itu itu dia Pisces. Ada yang Aries, Taurus, Taurus.
1: Oke.
0: Iya udah.
1: Coba lah ya kita ngobrol-ngobrol kali ya sama yang udah gabung juga nih di telepon kita udah ada.
0: Ada siapa nih di dalam telepon? Selamat pagi.
2: Halo. Pagi.
3: Hai Sasa. Wah, suaramu sangat riang sekali. Sasa, lagi di mana ini?
2: Iya dong, lagi on the way. Udah sampai sih ini sebenarnya, udah sampai kantor.
3: Berarti udah siap kerja gitu ya?
2: Iya.
3: Oke. Sasa, mau tahu dong, kepo, kamu apa zodiaknya?
2: Kalau dari semangatnya coba kalau ditebak, aku kira-kira apa?
3: Pasti fire sign dong.
2: Iya.
3: Iya, benar kan?
0: Taurus. Oh, Taurus tuh bukan fire sign.
3: Emang Taurus fire sign?
2: Oh, bukan.
0: Bukan. Taurus itu tuh earth sign.
3: Iya kan?
0: Tapi memang cukup fire, cukup berapi-api Taurus itu. Kamu Taurus apa?
3: Bulan apa?
2: Taurus Mei.
0: Kamu Taurus Mei. Aduh, mantanku mantan Taurus Mei banyak juga.
3: Oh iya.
0: Ya, semuanya Mei. Anyway.
2: Mantan aku.
0: Aduh. Tapi Sa, kalau orang-orang di sekitar kamu, banyaknya tuh apa?
2: Aku banyaknya sih kayaknya kalau dari yang aku rasain Cancer ya, Kak.
0: Menarik. Oke, okay. Cancer. Kamu udah punya pasangan?
2: Saat ini sih masih single.
0: Oh, saat ini masih single. Tapi dari perjalanan cinta kamu, banyaknya tuh zodiaknya apa?
2: Cancer lagi.
3: Kayaknya yang paling green flag buat kamu tuh rata-rata Cancer gitu ya?
2: Iya sih.
3: Tapi gue ini loh sama Sasa loh. Sasa tuh beneran kayak se-exciting itu suaranya.
0: Ih, luar biasa. Maka dia sudah siap menghadapi hari Rabu yang menggebu ya, bukan begitu Sasa?
2: Betul, semangat banget.
0: Iya, luar biasa Sasa, thank you banget untuk ngobrol-ngobrolnya. Sukses selalu, semangat selalu, sehat selalu buat kamu. Dan selamat menjalani hari Rabunya ya.
2: Oke, thank you.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Sasa, Sasa. Gemes ya, kalau ngomongin tentang kayak gini-gini tuh. Aduh, kalau ngelihat di DM Igoy gue lagi nih, ada teman kita, Kevin Morning.
1: Yes, Kevin.
0: Aku Gemini dan entah kenapa di kantor malah banyak banget yang Gemini juga. Sampai suka bercanda kalau meeting itu isinya kaum Gemini semua. Kalau soal cocok-cocokan zodiak, dulu sempat percaya, tapi setelah kerja aku sadar orang yang paling enak diajak kerja malah beda-beda zodiaknya. Yang penting sama-sama profesional sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya zodiak jawab apa, tapi nggak pernah lagi dijadiin patokan untuk menilai seseorang, katanya gitu. Mau dengerin Maroon 5 yang Sunday Morning.
1: Ini Kevinnya beda ya, ini Kevin Bandung ya, bukan Kevin Nyender.
0: Katanya apa tuh?
1: Tadi kan Sasa bilang katanya dia adalah Taurus Mei ya. Gue tuh coba nanya Betty nih ceritanya. Kalau Taurus bulan Mei tuh kayak gimana sih orangnya? Ternyata dia tuh orang yang stabil, bisa diandalkan, gigih dan pantang menyerah, pecinta kenyamanan. Oh, paling susah suka nih di koko nih.
0: Lo tau gak sih? Ini yang gak tahu ya, bener atau enggak. Taurus itu suka sesuatu yang bagus. Suka something good, indah dilihat. Ya, luxury lah.
1: Oh, banyak orang masyur ya.
0: Luxury goods itu tuh menurut Taurus tuh kayak wow, indah sekali gitu. Mengapresiasi keindahan itu tuh Taurus.
1: Tapi dua positifnya Taurus Mei yang menurut gue harus diacungi jempol adalah dia pandai mengelola uang sama setia dalam hubungan. Itu best menurut gue. Pas banget. Jadi lo udah setia nih sama istri atau suami lo, terus lo juga hemat, pasti lo disayang.
0: Gini, Taurus itu tuh adalah orang yang sangatlah plannya tuh oke banget. Gue belajar banyak sih dari Taurus. Maksudnya di gini, lo gak boleh kayak gitu. Lo juga harus tahu ke depan lo mau kayak gimana. Lo tuh juga mesti saving. Uang gue sekian, oke, gue harus tahu. Gue udah tahu ke depan gue mau punya apa dari uang gue ini. Kalaupun gue mau bisnis, gue akan puterin ini bisnisnya kemana. Dan menurut gue tuh Taurus-Taurus, gue mesti acungin jempol sih. Plannya tuh keren banget.
1: Iya, kalau kata Riva, Taurus tuh foodie. Yang foodie, gak hanya Taurus, gua pun foodie.
0: Kalau lagi lapar pasti semua jadi foodie iya banget lah ya. Ada Sinta juga nih. Sorry.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Aku Cancer. Jadi pas baca berita kalau Cancer paling banyak di Indonesia, langsung ketawa sendiri. Wah, ternyata banyak temennya. Circle aku justru isinya Leo sama Sagittarius. Katanya sih harus sering berantem karena karakternya beda. Tapi nyatanya malah mereka yang paling ngerti aku. Jadi menurutku cocok atau enggaknya bukan karena zodiak, tapi karena sama-sama mau menjaga pertemanan, katanya gitu. Ada Capri juga nih, Rio. Selamat pagi. Lucunya, dulu mantan sering banget ngomong, pantes ya kita rebut terus, zodiak kita emang gak cocok. Padahal menurutku, yang kita ribut karena dua-duanya keras kepala. Pas dari situ, Ovi, Nar, aku jadi mikir, jangan-jangan kadang zodiak cuma dijadiin alasan. Sekarang kalau kenalan sama orang, lebih ngeliat attitude-nya sih daripada tanggal lahirnya.
1: Ah, setuju lagi. By the way, ini ada Kaila Sekardita juga. Selamat pagi.
0: Morning.
1: Salam kenal. By the way, aku tuh Taurus. Katanya aku compatible sama Cancer. Udah dua kali pacaran sama Cancer malah putus mulu. Sekarang sama Aries malah udah mau nikah. Wow. Cuma karena fire sign ya, jadi diajak keluar zona nyaman terus, terutama dalam karir. Sedangkan earth sign suka kestabilan, menyala earth fire sign katanya.
0: Luar biasa. Anissa, morning. Soal perbintangan, aku tuh Taurus, suamiku Gemini. Gimana Denner, bisa dicocok-cocokin gak? Ya, kalau udah nikah mah dicocok-cocokin gak sih?
1: Iya lagi, mau gak mau ya. Tapi semangat menyala untuk semua zodiak yang mungkin ngerasa kayak, aduh, aku lagi tidak dalam masa-masa maksimalku. Semoga dengan menyalanya hari ini kita ngobrol, itu bisa menyemangati lo juga untuk kembali ke tracknya sih.
0: Iya, benar. Karena balik lagi kan, kalau ngomongin tentang zodiak, tidak semua yang namanya orang tuh percaya dengan zodiak. Ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang cuma diaminin aja kalau ada sesuatu yang bagus, which is fine, menurut kita juga gak masalah gitu. Tiap orang punya pandangannya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Dan kalau sekarang nih lagi kita tanya ke teman-teman yang baru bergabung, selamat pagi, zodiak lo tuh apa sih? Dan orang-orang di sekitar lo itu zodiaknya apa? Ini yang lagi kita tanya, pengen tahu aja seseru apa kehidupan lo dengan circle-circle perzodiakan yang ada di sekitar lo. Bisa share ke live TikTok kita.
1: Boleh.
0: Di @deltafm, jangan di DM, tapi lo mampir komen di live TikTok kita. Atau teman-teman bisa hadir ke wawanya kita di
1: 0811 8878 991.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Fatur baru aja diputer. Ini makin rame nih ngobrolin tentang zodiak.
1: Betul.
0: Kalau ngomongin tentang yang kayak gini-gini ya balik lagi ya buat seseruan doang karena gak tahu gue tuh terlalu percaya dengan yang namanya energi kan. Kita lahir itu tuh dengan kondisi energi yang pastinya berbeda-beda. Kayak misalnya lo lahir di mana tuh energinya beda, apa segala macam, dan bentukan perputaran bumi kayak gimana tuh pasti akan berbeda energinya. Jadi ya akan dikelilingi dengan energi-energi yang berbeda. Dan somehow yang namanya zodiak itu tuh bisa ditarik garis benang merahnya, Vi.
1: Apa tuh benang merahnya?
0: Enggak, maksud gue gini, enggak semuanya plek-plek sama, tapi secara general ada sifat-sifat yang bisa dibilang kayak oh iya sama. Tadi tuh menarik ada Kevin yang bilang gini.
1: Hai Kevin.
0: Menurut lo kalau misalnya
1: ini Kevin Nyender ya?
0: Kevin Nyender, Kevin ini Kevin Cakwe.
1: Oke, Kevin Cakwe ya.
0: Sekarang gue punya nama ya Kevin Cakwe ya. Sekarang pendengar kita tuh ada Kevin Cakwe, ada Bubur Yuko, ada siapa lagi yang kita akan namain. Kalau semua zodiak itu liburan, menurut lo leadernya tuh siapa?
1: Leadernya, tour guide-nya gitu ya?
0: Bukan tour guide-nya, ya ibaratnya kayak bikin itinerary, udah tahu mau kemana dan segala macam itu siapa kira-kira?
1: Antara Leo atau Capri nggak sih?
0: Enggak.
1: Apa?
0: Kalau menurut gue Gemini.
1: Gemini.
0: Gemini itu tuh bisa segitunya tahu.
1: Karena dia AI. Temennya ChatGPT.
0: Adanya cloud. menurut gue Gemini tuh tahu maunya tuh apa. Dan kadang-kadang dia tuh bisa segitu detailnya untuk bikin itinerary. Nggak tahu ya, gue waktu lagi terakhir liburan sama teman-teman gue ramean. Yang bikin itinerary itu adalah teman gue yang Gemini.
1: Oh,
0: sahabat
1: iya.
0: Gue yang Gemini.
1: Justru bingung gak sih nanti tiba-tiba harus nyesuaiin moodnya dia lagi.
0: Justru malah kayak dia udah tahu mau kesini, karena ini bagus ini. Nah, gue itu termasuk orang yang ngikut aja, mau gimana, menikmati aja.
1: Itu gue.
0: Teman begitupun yang Sagittarius, teman gue yang waktu kemarin jajak kesana pun juga sama. Nah, kalau yang tadi Kevin nanya, kalau tiba-tiba yang jadi penghibur dari semuanya siapa? Sagittarius.
1: Iya dong, aku adalah badutnya.
0: Badutnya bisa yang tiba-tiba ngebadut, atau bisa karena kelakuannya yang bikin kita ketawa.
1: Tapi kalau seksi keamanan udah pasti Capri dong.
0: Seksi keamanan udah pasti Capri. Teman kita baru gabung di sini nih. Selamat pagi, ada Natalia listening. Tapi emang iya loh, Capri itu ya gitu deh. Ya gitu deh.
1: Tapi menurut gue yang akan memastikan semua mental teman-temannya adalah bisa jadi Scorpio. Mungkin bisa jadi
0: Scorpio,
1: Virgo
0: bisa.
1: Dengan ke apa namanya perfeksionisannya dia. Jadi teman-temannya harus juga happy.
0: Yang paling banyak foto sana foto sini siapa?
1: Gak kebayang lagi gue. Fire sign kayak Aries gak sih? Aries gak ding, temen gue
0: Taurus.
1: Taurus
0: itu tuh suka keindahan.
1: Oh.
0: Kayak foto sini bisa juga dia kayak gue mau OTD dong gitu atau mungkin kayak gue mau foto dulu nih kayaknya seru nih kayaknya
1: influencers kayak dia.
0: Kayaknya Taurus nih. Taurus banyak suka foto dan lain-lainnya. Vini, good morning. Zodiak aku Capri. Si paling enggak bisa nyantai.
1: Iya lagi.
0: Harus ada sesuatu yang dilakukan atau dikerjain. Circleku suami Aquarius yang selalu bisa tenang menghadapi huru-haranya Capri.
1: Ih, seru banget tapi ulang tahunnya juga deketan jadinya.
0: FYI. Kalau misalnya lo ngebaca zodiak, coba lo tanya Betty lo. Dari semua zodiak yang paling pendendam.
1: Pendendam. Itu apa?
0: Aquarius. Aquarius itu tuh nggak akan bisa lupa sama sesuatu yang bikin dia tersenggol bahkan sampai ke liang lahat menurut gua.
1: Padahal menurut gue kayak water sign tuh harusnya kayak let it go karena kan kayak air frozen. Kan mengalir maksudnya.
0: Iya. Tapi ya setahu gue tuh yang namanya Aquarius tuh gak akan bisa lupa, pendendam. Kayak bisa lo, wah gue gak akan bisa lupa sih lo pernah ngegituin gue gitu.
1: Gue juga gak bakal lupa sih kalau ada yang ngutang tapi.
0: Sabar, karena kutang kata gue.
1: Kutang siapa nih?
0: Sabar.
1: Kutang siapa?
0: Ah, bukan siapa-siapa. Kutang tuh harus dibayar ya. Hutang.
1: Tuh Aquarius memang pendendam, udah di confirm ya sama Ayu ya.
0: Iya. Setahu gue ya, tapi correct me if I'm wrong. Ada sebenarnya banyak teman-teman kita yang ikutan berpendapat lewat wawanya kita pun juga ada teman kita nih. Aku Sagi, punya bestie cowok Sagi. Kita cocok dalam segala hal. Partner in crime lah. Dan kalau bestie cewek Taurus, dia agak tomboy dan asik orangnya, tapi bucin banget sama pacarnya. Dari semua zodiak menurut lo yang paling bucin siapa?
1: Pisces.
0: Sabar. Enggak,
1: beneran.
0: Balik lagi tuh, Pisces yang mana?
1: Iya sih, suami gue sih gak bucin.
0: Tapi?
1: Cuma suka otok-otok.
0: Otok-otoknya katanya lagi ngapain?
1: Otok-otok.
0: Ada teman kita nih kayak Paulina Putri Garat, setuju sama Aqua katanya. Setuju sih sama Aqua, Aquarius. Iya, setahu gue Aquarius tuh kayak gitu orangnya. Pendendam. Abis itu kalau Capricorn orangnya memang sangatlah luar biasa ambisius terhadap apapun yang dia pingin kerjain. Sagittarius orangnya fun. Most of my Sagittarian friend itu fun banget orangnya, fun to be with. Tapi ketika lagi drain, nggak usah lu dekat-dekat gue. Lo nggak usah dekat-dekat gue. Gue lagi drain.
1: Lu sekarang gue udah tahu caranya. Kalau gue udah mulai drain,
0: apa tuh?
1: Gue nonton sendiri.
0: Tapi kayak gitu kan. Ketika lo lagi drain, lo jangan dekat-dekat gue.
1: Kalau
0: jauh-jauh dari gue.
1: Kalau gue lebih ke gue bisa menunjukkan drain gue karena gue kebetulan Sagi yang people pleasure. Wow, GWSOV. Jadi gue nggak bisa menunjukkan itu ke orang, tapi gue bisa menunjukkan ke orang terdekat, which itu adalah pasangan gue. Makanya pasangan gue, which suami gue, suka banget ngomong kayak, lo kalau di depan teman-teman lo ya kayak gitu, di depan gue kayak gini gitu. Karena emang cuma bisa keluar di lu nih, mohon maaf nih gue, GWS buat lu.
0: emang gitu sih.
1: Iya, mau gimana lagi ya, Nar?
0: Sabar ya. Octavia Purba Pak.
1: Halo.
0: Kadener Kofi, selamat pagi.
1: Halo.
0: Kalau bahas soal zodiak, aku ini Virgo. Katanya cocok pasangan sama zodiak Cancer.
1: Oh iya.
0: Cocok karena mereka memiliki nilai yang sama soal kesetiaan dan kenyamanan hidup.
1: Oh.
0: Tapi nyatanya nggak cocok karena Virgo orangnya suka banget ngekat orang kalau udah nggak suka. Bahkan perfeksionis banget. Setuju gue.
1: Iya.
0: Karena terlalu berlebihan, jadi agak susah untuk percaya sama orang. Jadi agak susah Virgo ini untuk membaur sama orang baru. Tapi aku percaya nggak semuanya itu sama. Tapi untuk senang-senang dan bagi orang yang baru kenalan, mungkin bisa dilihat dari zodiaknya. Jadi tahu sifatnya seperti apa. Makasih kak. Iya, aku setuju sih. Ketika lo baru kenal sama orang, tahu zodiak tuh bisa kayak, oh ya most likely lo akan kayak gitu lah. Walaupun gak bisa kayak plek-ketiplek akan sama gitu. Tapi kayak, Oke, lo orangnya kayak gini. Ada Mas Agung nanya, gak paham zodiak-zodiakan kalau bulan Maret zodiaknya apa ya?
1: Maret kapan dulu nih? Kalau Maret awal itu harusnya Pisces.
0: Ujung-ujung misalnya, tuh Aries. Udah 20-an tuh Aries.
1: Iya, betul.
0: Awal-awal masih Pisces.
1: Betul.
0: Ening, Scorpio pendendam terbaik. Dia nggak kelihatan dendamnya, tapi begitu bergerak, abis lawannya.
1: Masa sih? Iya ya, tapi kalau gue, sahabat-sahabat gue yang si Scorpio ini, itu tuh selalu kayak kalau misalnya nggak suka sama orang tuh bener-bener di, apa ya, nggak ditunjukin, tapi benar-benar dibenci banget di belakangnya. Kayak dia tuh selalu cerita sama gue yang kayak, gila gue nggak bisa banget sebenarnya sama dia gitu. Tapi di depannya kayak, iya halo, karena katanya nggak enak.
0: Gue tuh bener-bener yang gue heads up banget sama semua Scorpio di sekitar gue. Beneran gue heads up banget sama mereka.
1: Kenapa?
0: Karena mereka tuh bisa berteman dengan banyak orang, Vi.
1: Iya, benar.
0: Dia bisa menjadi orang yang sangat dicintai sama orang yang ada di sekitarnya.
1: Betul.
0: Dia. Bahkan orang baru, gue kayak, gue ngeliat dari nyokap gue, sahabat gue itu Scorpio, dia bisa segitunya banget. Bahkan ya, dia bisa ntar gini nih, gue kenalan sama lo nih, gue punya teman namanya Raya, lo gak kenalan sama Raya, gue akan ajak lo untuk kenalan sama Raya. Gue kenal sama lo, gue kenal sama Raya, Raya gak kenal nih sama cowok-cowok di sini. Gue mau pergi nih jalan, ayo ikut gue gitu ya, ketemu sama mereka, ntar lo udah ketemu, gue tinggal.
1: Oh,
0: yang namanya Scorpio ya, itu tuh adalah penyambung tali silaturahmi nomor wahid menurut gue.
1: Iya.
0: Tapi bener, kadang-kadang suka kayak, anjing, gue belum kenal sama orang-orang ini, udah tinggal gue gitu. Gimana cara gue ngobrolnya?
1: Tapi gue jadi, iya lagi, gue tuh banyak banget punya teman yang mutualnya tuh adalah teman gue, si sahabat gue yang Scorpio ini.
0: Iya. Shout out untuk Nino Kayam. Itu Scorpio nomor wahid.
1: Iya, yang dari tadi gue ceritain itu adalah Rafael Seblak.
0: Nah, iya, Rafael juga kayak gitu kan.
1: Iya, gue itu tuh banyak banget
0: kayak gitu. Sahabat gue pun juga Taufik Effendi itu Scorpio.
1: Oh iya.
0: Itu juga orang yang kayak menyambung tali silaturahmi. Nyokap gue pun juga kayak gitu gitu. Orang tuh bisa kayak, "Hayo sini sini sini sini sini sini sini." Ketika dia dia mementingkan kau, apa namanya, urusannya dia juga gitu kan. Jadi ketika dia ada urusan, "You guys have fun ya, dadah," gitu.
1: Oh iya sih, bahkan gue bisa main sama teman-temannya si gue manggil Rafael kan Coco. Jadi gue main sama teman-temannya Coco tanpa ada Coco, karena kan sekarang dia lagi keliling-keliling tuh si sebelak-sebelakan dan kopi. Gue kayak bisa main sama teman-temannya.
0: Iya.
1: Bener. Dan semuanya dikenalin sama dia.
0: Penyambung tali silaturahmi. Penyambung tali silaturahmi.
1: Keren.
0: Tapi balik lagi, ketika udah benci sama seseorang, gue nggak kenal sama lo.
1: Iya lagi.
0: Itu Scorpio. Makanya gue kayak ngelihat Scorpio baik, bisa baik banget. Kalau udah nggak suka bisa segitunya banget kayak wow, luar biasa.
1: Tapi lo punya cerita lain mungkin tentang zodiak-zodiak lainnya, atau mungkin lo mau nyeritain zodiak lo apa, terus ngerasa paling cocoknya sama siapa zodiaknya atau tidak cocoknya dengan siapa, boleh dong ceritain di sini.
0: Dewan, lo tenangin diri lo di situ. Kita apa? Bukan Mama Loren, kita bukan pembaca tarot, kita juga nggak tahu banget sih segala macamnya. Oktober tanggal 21 zodiaknya apa, Kak? Ngomong bukan zodiak tapi zodiak.
1: Oktober tuh berarti Virgo ya? Libra. Enggak, udah Scorpio.
0: Coba boleh bantuin gak sih?
1: Enggak, 21 Oktober kan? Scorpio gak sih? Apa dua-dua yang Scorpio? Antara, kamu antara Libra ke Scorpio berarti.
0: I see.
1: Oh, Libra kalau 21 katanya.
0: Mas Agung lo dia, Mas Agung tadi katanya gak tahu zodiaknya apa.
1: Itu dia langsung nyari tuh pasti gitu. Istri Pisces, saya
0: Libra,
1: Leo.
0: Libra setahu gue, Oktober tuh masih Libra.
1: 23-nya baru masuk ke Scorpio.
0: Oke. Baiklah kalau gitu. Kita lanjut lagi dengerin lagu enak dulu. Ini buat teman-teman yang mau ngomong-ngomongin tentang
1: masuk ke Scorpio.
0: Oke. Baiklah kalau gitu. Kita lanjut lagi dengerin lagu enak dulu. Ini buat teman-teman yang mau ngomong-ngomongin tentang perzodiakan, kita ngobrol-ngobrol di live TikToknya Delta FM.
1: Boleh
0: sambil
1: dong.
0: Kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini.

0: Gimana nih kita ngomongin tentang zodiak per zodiakan. Tadi ada teman kita Lejar Irianto. apa namanya Mbah AI zodiakku Aquarius. Aku enggak setuju kalau dibilang pendendam berat. Malah selama ini banyak yang merapat dan berlindung ke aku buat biar lebih klop. Mohon di puarin lagunya Ade Manuhutu. Oh, diputerin tentang zodiak. Trim, salam sehat, salam bahagia.
1: Salam bahagia.
0: Enggak pendendam, tapi ibaratnya gini, kalau misalnya yang namanya Aquarius, kalau udah enggak suka sama orang, mereka kayak, "Ih, ngapain sih gua ngapain gua sama dia sih?" Bener-bener kayak, "Ah, ribet ah, ngapain dah? Udah cabut aja deh." Gitu.
1: Oh gitu.
0: Begitu ceritanya sih.
1: Gua Aquarius tuh enggak banyak banget teman gue yang Aquarius, jadi gua enggak punya gambaran tersendiri sih. Cuma kalau Pisces, saya bisa bercerita banyak karena suami saya kebetulan Pisces.
0: Tapi kalau diibaratkan ikan, Kuki itu apa?
1: Aduh, gua enggak hafal lagi ikan. Oh, salmon.
0: Oh, salmon. Orange dong berarti.
1: Iya. Enak lagi rasanya, bisa dimakan mentah.
0: Lo diam di situ. Gua aduh, tuan. Geli. Selamat pagi buat teman-teman yang baru saja yang bergabung. Agak lumayan kayak diem gak lo?
1: Tapi Maria Win bilang, coba dong Kak Alfi tentang Pisces. Nah, kebetulan suami gue tuh Piscesnya yang pendiem gitu. Jadi lumayan Pisces-Pisces menutup diri. Nah, gue ngerasa dia tuh kurang mau apa ibaratnya kalau misalnya bunga tuh dia kuncup terus gitu pas gue ketemu. Tapi ternyata si Pisces-Pisces yang kayak pemalu dan gak terlalu mau mekar gitu ya, dan terlihat sama orang lain ini kayaknya memang butuh didukung dan disokong gitu sama seseorang yang mungkin punya sign yang berbeda dari dia.
0: Energi yang berbeda.
1: Energi gitu yang ya. Berbeda. Nah, jadi ketika ada gue, dia tuh langsung jadi kayak pribadi yang menurut gue jadinya agak berbeda daripada dia sebelumnya gitu. Karena dulu tuh kalau misalnya lo lihat suami gue itu tuh bener-bener yang kayak apa ya, gue bisa bilang ya,
0: gue pertama kali ketemu sama lakinya Ovi kan ketika gue lagi kerja sama Ovi kan. Kayaknya memang waktu itu tempatnya kita untuk apa namanya ngemsi itu kan gak ada green roomnya. Green roomnya kayak rame juga gitu kan ya. Kita lagi foto. Gue ngeliatin di bawah ada siapa orangnya, pak, bajunya necis juga gitu-gitu. Kopi. Itu laki gue, anjing jauh juga. Kita lantai dua, dia kayak bener-bener nyempil di pojokan sendirian.
1: Karena dia ngerasa kayak mungkin gak ada yang bisa gue kenal. Terus gue butuh si space. Istri gue ini untuk bisa ngembang yang tadi gue bilang. Begitu gue nya gak ada, ya dia kuncup lagi.
0: Iya, makanya gue bilang kayak, wow, Kuki lo di sini aja gitu, kayak, oh ya oke, baiklah, agak lumayan jauh dia di situ. Tapi Kuki adalah manajernya Ovi.
1: Dan dia ternyata bisa jadi manajer, gue juga kaget tuh.
0: Iya, luar biasa. Oke, ini ada.
1: Hendrik bilang gini, Kak, ambil jurusan tarot deh, udah cocok katanya.
0: Gue rasa bentar lagi dia punya nih kartu tarot.
1: Gue sampai sekarang masih punyanya kartu BPJS.
0: Christophorus Ade, gue Gemini. Gue ini berasa cocok sama siapa aja karena two facesnya Gemini. Semua bisa ditaklukin. Istri gue Cancer yang susah diretakin cangkangnya. Gue kalah tapi gue nyaman katanya gitu. Karena kan mungkin memang sama-sama pernah bertemunya di kapal besar kan ya. Kan memang bekerja di kapal pesiar pada masa aja nih Christophorus Ade nih. Ini ada juga yang hadir nih Vi. Sebentar, Michelle, selamat pagi.
1: Halo Michelle.
0: Aku tuh Libra, circle aku malah kebanyakan Scorpio. Dulu waktu SMA rajin banget baca majalah yang ada ramalan zodiaknya. Sampai sekarang kalau misalnya, sampai kalau lagi suka sama orang yang dicek pertama itu kompatibel nggak ya? Sekarang sih udah nggak begitu percaya ya. Paling kalau lagi muncul di media sosial dibaca sambil senyum-senyum aja, anggap aja hiburan. Gua pun juga gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba ada di explore gue atau mungkin di FYP gue tentang zodiak gue, gue lihat,
1: tapi
0: gue aminin kalau bagus, kalau jelek kayak wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Iya, kalau gue gini, kalau bagus, tuh kan gue bilang juga apa?
0: Kalau jelek,
1: bohong nih. Apa ini? Bener nih, pasti gak kompeten yang bikin gitu. Kalau gue,
0: aduh, Mas Agung bilang katanya istri gue Pisces, suka ambekan, bener gak kayak gitu? Ada aja buat nyari ribut.
1: Tapi memang suami gue tuh kalau misalnya, mungkin karena dia cowok ya, jadi sistemnya tuh bukan ambekan.
0: Tapi
1: dia jadi kayak semacam silent treatment gitu.
0: harus
1: kan
0: lo kulik
1: ngambek kan juga ya? Gitu kan kayak pasti lo ngeset toel-toel gue gitu kan.
0: Tapi harus ini
1: nah, kalau dia tuh juga kayak ya udah, tapi terkadang tuh kelihatan dari luarnya tuh kayak ya udah dia kayaknya nggak kenapa-napa deh, soalnya dia ngerjain sesuatu yang kayak biasa aja seperti hari-hari pada umumnya. Tapi ternyata begitu di toel sekali bang, langsung ya aku tuh sebenarnya nyinyinyinyi gitu.
0: Harus dipancing dulu buat keluarin semua segala unek-uneknya. Pisces yang gue kenal sekitaran gue tuh ya adik gue sih. Adik gue orangnya memang terlalu introvert sih, nggak begitu mau menceritakan apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin sama orang yang dia menurut dia tepat baru dia akan cerita kali ya.
1: Mungkin ya. Ya tapi karena suami aku adalah ya tadi aku bilang ya Piscesnya kan ikan salmon. Harus dikuliti dulu sepertinya.
0: Dikuliti dulu
1: baru bisa dinikmati sashiminya.
0: Sabar, sabar, sabar,

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar tol Taman Mini Indonesia Indah yang mengarah ke Cikunir terpantau lancar. Sementara kondisi lalu lintas di tol Tambun yang mengarah ke Cikarang terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di tol Tomang yang mengarah ke Karang Tengah terpantau lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
5: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Telenar. Nah, di pekerjaan gue itu
1: ada premier yang lo hosting.
0: Iya, itu pokoknya
1: judul filmnya
0: Seni Merayu Tuhan.
1: Oh, yang bagus itu ya.
0: Iya, aku suka sih, aku suka jujur. Tapi anyway, waktu pas gue lagi kerja gitu, jadi di tengah-tengah gue kerja, kan gue kerja di dalam ruangan ya,
1: di studio.
0: Jadi gue kayak gak begitu melihat keluar gitu, Ner. Dan dari studio yang satu ke studio yang lainnya, gue bener-bener gak ngeliat si pintu kaca itu. Jadi okay, gue kayak bener-bener buru-buru gitu. Terus
1: kayak gini, good friend, ini konteks ya. Kalau misalnya lagi nge-MC gala premier, apalagi misalnya yang diputer tuh di semua teaternya gitu ya, atau dua teaternya,
0: kita buru-buru.
1: Dari satu ini udah selesai, langsung lari dulu ke studio berikutnya. Terus.
0: Nah, terus habis itu gue pertama notisnya adalah ketika gue di ruangan make up, which itu adalah kayak ruang tunggunya gitu, backstage.
1: Lantai dua enggak sih kalau itu tuh?
0: Enggak, di situ. Di belakang yang
1: belakang teaternya. Makanan. Oh iya, iya. Okay.
0: Nah, terus gue nunggu di situ kan. Pertama belum terlalu banyak orang nih, karena mau nungguin masuk untuk menyapa si studio satu itu kan. Terus gue bilang sama si LO-nya, gila ya, kayak kerasa dingin banget gak sih? Gue bercandain, gue berasa Kanzler di sini, karena udah mulai frozen nih, gitu, kayak frozen food gue. Terus udah nih bercanda, ha iya ya, kayaknya emang lagi ini, lagi dingin banget kali ya AC-nya gitu. Terus tiba-tiba si orang-orang ini yang mau menuju ke backstage mulai masuk nih satu persatu, kayak produser, filmmaker gitu-gitu kan. Terus abis itu mereka yang kayak ngomong, aduh tapi lumayan banget nih kita bisa ngaretnya cuma sedikit, soalnya di luar tuh parah banget hujannya, jadi kayak macet. Terus kok kayak hujan.
1: Iya.
0: Oh, ternyata AC-nya dingin gara-gara hujan, guys. Hujan.
1: Benar, semalam pun juga gue merasa itu hujan ketika lagi yoga kan memang. Pas lagi di tempat yoganya itu enggak tahu ya, sama guru yang satu ini somehow ketika lagi ada di kelas yoga itu, yang namanya kaca-kaca itu tuh berembun, bukan gara-gara itu. Orang-orang di dalam panas banget badannya kan, sampai membuat itu berembun kaca-kaca dan segala macamnya gitu-gitu. Pas gini bunyi krucuk-krucuk. Ini sekeren itu apa? Apakah ini ya si studionya, karena tiba-tiba bisa mengeluarkan apa namanya, suara-suara background hujan. Wah, keren juga nih segala macam.
0: White noise.
1: Iya, ada white noise ya, hujan. Di luar hujan. Oh, hujan gitu. Hujannya di luar. Di sini kan enggak ada basahnya. Oh iya benar, basahnya cuma keringat yang netes. Keringatan gua netes banget kemarin, ya Allah. Deres.
0: Oh, lumayan. Alhamdulillah ya, dan udah lama banget soalnya.
1: Benar, dan maksudnya semalam itu tuh karena derasnya hujan di daerah, apa namanya, di daerah Antasari bawah tuh agak lumayan chaotic ininya sih.
0: Trafiknya,
1: macetnya. Karena memang mungkin orang-orang gak prepare akan hujan. Bener. Jadi membuat banyak kendaraan roda dua mostly itu berteduh, jadinya ya gitulah. Antasari kan ada yang di jalan bawahnya itu, buat orang tuh jadinya neduh di situ, Vi, yang bikin mobil-mobil tuh nggak bisa bergerak. Jadi mungkin buat teman-teman yang menggunakan kendaraan roda dua, mulai di prepare lagi nih jas hujannya, karena takutnya memang akan terjadi hujan. Dan nggak tahu nih apakah hari ini akan hujan juga atau enggak sih.
0: Yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Vi, habis ini kita mau akan ngobrol bareng sama Kak Aida dari Be More Green. Jadi buat teman-teman semua yang mau lebih tahu mengenai, ya mungkin ibaratnya nih ada passive income yang pingin lo dapatkan.
0: Nah.
1: Dan ada kendaraan yang mungkin lo ingin punya, kendaraan listrik.
0: Nah.
1: Habis yang ke satu ini kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi bareng sama Kak Aida. Tapi habis yang satu ini, habis nanti kita dengerin Delta Flash dulu. Terus juga kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Aida. We'll be right back.
2: Kita bikin pagi ini makin seru, yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.
2: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends, sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
5: Dari berita pertama, Meta buka suara terkait keluhan banyak pengguna di berbagai negara termasuk Indonesia yang mengaku akun WhatsApp mereka tiba-tiba diblokir tanpa alasan dan berstatus dalam peninjauan. Perusahaan menyatakan sedang menyelidiki laporan tersebut serta menghimbau pengguna yang terdampak untuk mengajukan peninjauan melalui aplikasi. Sementara dari berita entertainment, Maroon 5 dipastikan kembali menggelar konser di Jakarta tanggal 5 Februari 2027 sebagai bagian dari rangkaian tur terbaru mereka. Maroon 5 disebut akan menampilkan album terbarunya untuk pertama kalinya di Indonesia. Kita beralih ke berita sepak bola, Fulham resmi memboyong penyerang muda Spanyol Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Kepindahan pemain berusia 22 tahun itu sekaligus mempertemukannya kembali dengan pelatih Alvaro Arbeloa yang pernah membimbingnya di Akademi Real Madrid.
4: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
6: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Good friend, balik lagi masih di Good Mood Club bareng Ovi Danar. Dan seperti yang mungkin sudah teman-teman dengarkan di obrolan-obrolan sebelumnya, mm-mm, di jam segini kita mau ngajakin teman-teman untuk lebih dalam bisa paham mengenai sesuatu yang mungkin bisa jadi passive income lo ke depannya.
0: Iya, betul.
1: Karena yang sebelumnya kita udah ngobrol lebih lanjut bareng sama marketing manager Be More Pro, hadir bareng sama kita Kak Aida M. Adam. Selamat pagi Kak Aida.
7: Halo, selamat pagi.
1: Apa pagi. Kabar Kak?
7: Baik, sehat, semangat tentunya. Mas Danang, Ovi, apa kabar?
1: Kabar kita baik juga di sini. Kak, ini, wah, pada saat kemarin-kemarin kita lagi talk show, rame banget yang masuk ke DM Instagramku untuk bertanya mengenai lebih lanjut dari Be More Green, bisnis rental mobil listrik dengan sistem kelola yang praktis. Kak, ini kita pengen tahu lebih lanjut mungkin buat teman-teman semua nih mengenai bisnis rental mobil dari Be More. Ini kan ibaratnya nih autopilot gitu kan Kak. Seberapa menarik dan juga prospektif bisnis penyewaan transportasi yang mungkin buat teman-teman semua belum paham, masih awam, bisa di-share dari Kak Aida nih selaku marketing manager Be More Pro. Gimana nih Kak?
7: Oke, okay, ya gini. Jadi tadi kan di awal udah disounding tuh sama Mas Danar, gimana kita supaya bisa menghasilkan passive income, cari bisnis yang oke lah untuk bisa buka keran penghasilan tambahan. Nah, jadi kalau kita ngomongin masuk ke bisnis transportasi online atau transportasi based aplikasi seperti ini, orang-orang mungkin harus cari tahu dulu ya, ini prospek bisnisnya ke depan gimana. Jangan-jangan ramai sekarang, banyak yang tiba-tiba ikut karena FOMO doang, belakangan hilang karena ternyata bisnisnya musiman. Nah, takutnya ada kekhawatiran seperti itu. Nah, tapi jangan salah, sekarang kan udah eranya digital, jadi apapun itu arahnya emang ke digital semua, termasuk transportasi. Lihat contoh nyata deh, di jalan saja sekarang udah marak banget kita lihat layanan pemesanan transportasi online. Dari semua warna tuh udah ada, udah kuning lah, ada biru lah, ada hijau lah, dan lain sebagainya. Hampir semua warna muncul ya.
0: Iya.
7: Gak ada tuh yang muncul belakangan gak dapat pasar. Mereka tuh semua ada marketnya sendiri-sendiri. Karena apa? Emang ini adalah kebutuhan. Orang yang membutuhkan jasa ini tuh sangat banyak. Masih jauh lebih besar jumlah orang yang membutuhkan dibanding ketersediaan jasanya. Contohnya tak, saya pribadi deh sebagai pengguna jasa mereka. Kita kalau pulang kantor atau pas hujan deras di jam-jam tertentu itu kadang masih susah loh dapat driver.
1: Karena
7: banyak banget ya.
1: Banget banget Kak, aku ngerasain juga lagi tuh.
0: Iya,
7: betul. Jadi kan kalau misalkan kita lihat ya kan banyak banget kok bisa nggak dapet driver. Nah itu artinya supply and demandnya itu masih nggak balance. Orang yang membutuhkan jasa ini masih jauh lebih besar dibandingkan ketersediaan jasa itu sendiri. Jadi marketnya itu masih terbuka dengan sangat besar, peluang keuntungan di dalamnya masih sangat banyak. Jadi Be More mengajak yuk masuk ke bisnis ini, nyemplung ke industri transportasi online ini, dibantu oleh Be More dengan cara yang mudah. Karena apa? Mungkin orang-orang tahu bisnis ini mau paham gimana step-step masuk ke bisnis ini, atau ada keterbatasan modal kah, bahkan sampai malam jadi nggak ada waktu lagi buat ngurusin bikin bisnis baru. Nah itu semua yang akan kita bantu di Be More tanpa perlu repot mengurus semua itu, tapi bisa ikut masuk menikmati keuntungan dalam bisnis ini, yaitu join bersama Be More Green.
0: Wah, dengan kata keuntungan pastinya good friend yang mendengarkan langsung kayak, apa tuh tadi yang membuat aku untung?
1: Langsung gedein volume.
0: Tahan dulu good friend, karena nanti kita bakalan balik lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Aida. Kita digging kembali, kita cari tahu gimana caranya kita bisa dapat untung bersama Be More Green.

0: udah bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Masih barengan sama Astri Ovi dan Argumila,
1: yes,
0: di Good Mood Club. Dan seperti yang tadi kita udah sempat ngobrol juga nih sama beliau yang masih hadir bersama di sini, ada Kak Aida M. Adam, Marketing Manager dari Be More Pro.
1: Yes.
0: Kak Aida, mungkin kalau boleh dijelasin konsep bisnisnya dari Be More Green ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Mm-hmm. Apa yang ditawarkan dan apa yang mungkin bisa di-share nih sama good friend yang gabung di sini?
2: Oke, okay, iya. Kaufi, jadi bisnis Be More Green ini konsepnya itu kemitraan titip kelola kendaraan.
1: Okay.
2: Jadi di sini tuh mitra berperan sebagai partner pemilik bisnis rental mobil online-nya atau transportasi online-nya, sekaligus juga pemilik kendaraannya. Nah, kendaraan yang kami pakai di sini kan mobil listrik.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi mitra di sini sebagai pemilik bisnis transportasi online sekaligus juga pemilik mobil listriknya. Tapi semua operasional, pengurusan dari awal persiapan sampai jalannya operasional itu diurus sepenuhnya oleh Be More. Kita bantu semua dari awal, mulai persiapan, penentuan merek kendaraan yang kita pakai aja, ini dipilihkan oleh Be More. Kita pilih berdasarkan performa terbaik pastinya, dan kita survei mana kendaraan yang paling cocok di bisnis ini. Dan saat ini pilihan kita tuh jatuh kepada mobil listrik BYD Atoan, kendaraan listrik brand terlaris saat ini. Nah, jadi kita bantu pilih mobil apa yang paling cocok, kemudian kita bantu untuk mitra memiliki mobilnya. Jadi dari awal kita bantu proses pengajuan ke leasing langsung menggunakan nama mitra. Jadi STNK, BPKB langsung atas nama mitra. Nah, nanti saat kendaraannya keluar, jadi mitra join tuh cuman bayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil. Nah, nanti pada saat mobilnya keluar dari dealer melalui leasing tadi, itu kami yang urus persiapan untuk operasional supaya mobilnya menghasilkan omset. Kebetulan Be More sudah ada agreement kerjasama dengan salah satu layanan transportasi online pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau. Pasti paham ya? Warna hijau banyak mungkin, tapi kalau pelopor cuma satu ya. Nah, jadi pelopor yang warna hijau kita ada kerjasama. Jadi nanti mobilnya mitra keluar dari dealer, langsung kita integrasikan ke platform hijau tadi. Be More yang seleksi driver, persiapan operasional sampai berjalannya operasional, bahkan sampai maintenance kendaraan diurus sepenuhnya oleh Be More. Nah, nanti setiap bulan akan diakumulasi total omsetnya dan digunakan prioritas utama untuk membayar pertama cicilan mobil. Karena kan kita di awal cuma join bayar DP ya. Nah, jadi untuk cicilan bulanannya kita bayar dari operasional, kemudian juga bayar biaya operator. Sisanya net profitnya itu masih akan kita share lagi loh, 60% ke mitra sebagai passive income bulanannya. Jadi itu yang didapatkan setiap bulan sampai dengan masa kemitraan habis 5 tahun, cicilan mobil juga udah lunas, mobilnya kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Karena dari awal emang ini mobil mitra yang dititip kelolakan ke Be More.
1: Oke, Kak Aida, untuk registrasinya atau untuk bisa bergabung, biayanya tuh gimana nih Kak? Apakah kita harus bayar ibaratnya kayak DP mobil on the road yang ada di Jakarta Kak? Atau gimana sebenarnya sih Kak?
2: Jangan khawatir Kak Ovi, Kak Danar. Jadi untuk biaya kemitraannya ini kita patokan sama jenis mobilnya, karena pasti harus ikut dengan nilai mobilnya ya. Nah, mobil yang kita pilihkan ini BYD Atoan. Untuk OTR Jakarta saat ini itu di harga 200 juta. Kemarin cek terakhir itu di 205 juta untuk BYD Atoan, mulai dari 205 juta. Nah, berarti kalau untuk kepemilikan secara kredit, itu kita harus bayar DP 20-25%. Aturannya seperti itu ya. Nah, berarti 40-50-an juta untuk DP BYD Atoan, supaya kita bisa memiliki mobilnya. Jadi kalau saya sebut biaya kemitraan join di Be More Green ini 45 juta, make sense dong. Kan buat bayar DP mobil. Belum asuransinya, GPS-nya, kan mau direntalkan nih. Kemudian notaris. Nah, tapi hari ini kita bawa kabar gembira untuk yang lagi dengerin kita sekarang. Kebetulan ada subsidi langsung dari BYD. Jadi kita nggak perlu bayar DP sesuai aturan 45 juta. Nah, biaya kemitraan di Be More Green itu jadi lebih murah, cukup 25 juta aja.
1: 25 juta?
2: Betul, dan itu pun 25 juta ini bukan cuma DP mobil ya, itu udah include asuransi all risk 5 tahun, termasuk DP mobilnya, asuransi all risk, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Karena kan ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris antara mitra dan Be More. Jadi 25 juta udah all in. Kalau 25 jutanya berat nih, yang dengar mungkin 25 juta, waduh ini mau ku join langsung tapi belum kekumpul 25 jutanya. Tenang, kita bantu kasih keringanan, boleh dicicil dengan DP lebih dulu 8 juta, 8 juta aja nih. Sisanya diangsur tanpa bunga. 25 juta aja sebenarnya lebih murah dibandingkan DP langsung ke BYD. Itu 40-an juta ke atas loh, itu pasti. Kenapa di Be More lebih murah? Karena kita dapat subsidi langsung dari BYD-nya. Jadi hasilnya oleh Be More. Cek-cek saldo, wah 8 juta ada lagi buat modal bisnis. Boleh langsung hubungi CS kami sekarang untuk registrasi daftar jadi mitra. Caranya langsung hubungi, kalau di telepon nomornya sibuk, boleh cukup WhatsApp aja ya. Jangan lupa masukkan nama media. Jadi formatnya promo delta spasi nama. Lalu kirim ke Gina di 0813-5555-5-4 kali 0307. Sekali lagi Gina 0813-5555-0307. Atau bisa ke Risa juga di 0852-5555-2729. Promo Delta spasi nama, kirim ke 0852-5555-2729.
0: Nah, jadi kalau misalnya udah langsung tertarik nih gabung menjadi mitra dari Be More Green untuk Good Friend, langsung aja sekali lagi ketiknya adalah
1: promo Delta spasi nama.
0: Kirimnya boleh ke Gina ya, yaitu di 0813-5555-0307.
1: Atau ada di Risa 0852-5555-2729. Kaida, kita break dulu sebentar. Ya. Abis ini kita balik lagi ngobrol-ngobrol tentang Be More Green ke Good Friend semua, oke? Okay?

0: Good friend, we're back. Masih di keseruan Good Mood Club bareng Ovi Danar. Dan kita nggak sendirian, ada Kak Aida juga nih, marketing manager dari Be More Pro. Kak Aida.
1: Iya, oke. Yep.
0: Kak, buat teman-teman semua biar semakin yakin nih tentang bisnis dari Be More Green ini sendiri, perjalanan selama ini tuh gimana? Performanya tuh seperti apa? Biar teman-teman tuh jadi makin yakin nih untuk bisa bareng-bareng bermitra dengan Be More Green, Kak.
1: Oke, iya. Kak Danar, ini penting pertanyaan. Takutnya orang mikir ini masih proyek, rencana doang. Realisasinya nggak jelas ya. Takutnya ada yang mikir seperti itu. Karena kayak manis banget ya, kita nggak ngapa-ngapain, duduk-duduk aja, terus bisnisnya jalan sendiri. Oke, kalau untuk operasional bisnis kami, ini udah berjalan sejak September 2025. Itu berarti udah hampir setahun, udah 10 bulanan lebih, hampir 11 bulan ya, 11 bulanan lah. Nah, dan jumlah unit kendaraan kami yang operasional di seluruh Jabodetabek itu saat ini sudah lebih dari 200 unit. Udah hampir mendekati angka 300 unit.
0: Nah, okay.
1: Dan alhamdulillahnya semua mitra kami itu merasa sangat puas dengan apa yang mereka terima setiap bulan.
2: Wow.
1: Mereka dapat keuntungan. Di samping cicilan mobilnya itu terbayar dengan aman dibandingkan operasional. Nah, jadi kan kalau udah dapat keuntungan tiap bulan, otomatis cicilannya udah aman dong. Karena kan keuntungan itu didapat dari net profit. 60% dari net profit yang akan kita share ke mitra. Nah, di awal kita keluarkan dulu biaya-biaya seperti cicilan dan juga biaya operator. Mereka tuh selama ini sangat puas dengan apa yang mereka dapatkan. Karena apa? Mereka tanpa ngurusin bisnisnya, ternyata bisnis itu tetap jalan, bisa mengamankan biaya cicilan, bahkan mereka masih dapat keuntungan passive income bulanan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang bisa lebih kecil. Tapi mereka tuh nggak ngapa-ngapain, nggak ngurusin bisnisnya, dan nanti setelah kemitraannya berakhir, beban cicilannya udah nggak ada, mobil tuh kembali utuh ke tangan mitra, kembali sepenuhnya ke tangan mitra. Nanti tinggal tunggu mobilnya tuh kembali tanpa beban cicilan lagi.
0: Ini buat good friend pun juga tadi sempat disampaikan oleh Kak Aida juga dari kita sebagai mitranya Be More, drivernya dicariin dengan baik, gitu ya, performanya pun juga baik, dan di mobilnya akan dipasangkan GPS juga. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak ntar mobil gua di jalan kemana-mana dan lain sebagainya, ada GPS-nya gitu ya. Jadi benar-benar ada track record-nya tuh, ada Kak Aida ya.
1: Iya, seleksi driver kita ketat loh. Seleksi driver itu ketat. Kemudian kita pemesanan GPS ganda. Mobil asuransi all risk 5 tahun di cover asuransi kalau ada apa-apa ada asuransinya. Kemudian kita juga ada tracking setiap hari, ada pengecekan secara berkala. Ini semua dilakukan oleh tim Be More, jadi nggak perlu khawatir untuk jaminan keamanan kendaraan mitra itu kita pastikan. Dan di awal, pada saat menitip kelolakan kendaraan ke kami, setelah mobilnya keluar dari dealer, diintegrasikan ke platform, itu sudah ada perjanjian kerjasama di legalisir notaris. Jadi memasukkan sebuah identitas mobil, nama mitra, semua jelas tuh di perjanjian kerjasamanya. Jadi aman secara hukum, ini sangat aman, legalitasnya itu jelas.
2: Oke. Tapi Kak Aida, aku izin tanya dong, boleh gak sih kalau aku sendiri meminta Kak Aida untuk misalnya bikinin ilustrasi biar aku kebayang nih, berapa sih sebenarnya income-nya, passive income-nya yang bisa didapatkan oleh good mitra gabung nih sebagai mitra.
0: Kalau tadi kan fluktuatif dibilangnya, tapi kiranya, kisarannya per bulannya berapa?
1: Ada gak sih Kak? Pembagian keuntungannya kayak gimana? Ini sekedar simulasi ya, simulasi
2: ilustrasi ya.
1: Keuntungan. Betul, ilustrasinya. Jadi jangan sampai berpikir ini angka pasti nanti nagih tiap bulan. Saya harus dapat sekian, enggak. Kita berbeda-beda, setiap mobil yang keluar akan menghasilkan omset yang berbeda-beda setiap bulannya. Contohnya nih, setiap bulan, satu bulan dapat omset 8 juta. Contoh ya, dapat omset 8 juta, itu langsung keluar biaya pertama tuh cicilan. Cicilan mobil, mobilnya tuh 5 juta. 5 jutaan, anggaplah 5 juta. Kemudian biaya operator 500 ribu. Berarti keluar biaya 5,5 juta,
0: berarti
1: sisa 2,5.
2: Betul.
1: Nah, 2,5 inilah net profit. Itu yang akan kita share 60% ke mitra. Sisanya buat Be More.
2: Oh, wow.
1: Gitu. Jadi itu yang kita share. Jadi kita profit sharing, tapi yang kita share itu net-netnya, net profitnya. Lumayan, masih dapat keuntungan setiap bulan. Padahal kan nggak ngurusin bisnisnya, nggak ngapa-ngapain. Yeah. Nanti juga di akhir kemitraan, dapat tuh BYD atowannya. Laporannya itu secara detail. Jadi setiap bulan, setiap awal bulan, akan kita kirimkan laporan yang transparansinya itu bisa kami jamin. Itu detail per tanggal, itu semua ada tuh reportnya ke mitra.
0: Kak, kita mau break dulu sebentar, tapi buat good friend okay, nih siap. Sambil dengerin lagu, mungkin bisa langsung hubungin ke CS-nya dari Bimor. Nomor teleponnya berapa sih, Kak?
1: Oke, okay, jadi ketik promo Delta spasi nama, lalu kirimkan ke Risa di 0852-5555, 5-nya 4 kali, 2729, 0852-5555-2729, atau bisa juga ke Gina, 0813-5555-5-nya 5 kali, 0307, 0813-5555-0307, modal awal 8 juta aja.
2: Iya. Itu 5-nya 4 kali ya. Tadi udah diulangin. Betul. Jadi jangan lupa kalau misalnya ada yang tertarik langsung aja gabung di WhatsApp, langsung bisa ketiknya adalah promo Delta spasi nama, kirimnya ke Gina di 0813-5555-0307
0: atau ke Risa di 0852-5555-2729. Kita break dulu sebentar, habis ini balik lagi masih bersama dengan Be More Green.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
0: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaligawe yang mengarah ke Treboyo terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Simpang 5 yang mengarah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gajah Mada yang mengarah ke Tugu Muda terpantau lancar.
0: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: good friend, masih di Good Mood Club. Di pagi hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Kaida yang ada, marketing manager dari Be More Pro. Kaida?
1: Ya.
0: Kak, kenapa sebenarnya BYD dipilih oleh Be More Green untuk bisa menjadi kendaraan dan untuk bareng-bareng sama mitra di bisnis ini nih, Kak?
1: Oke, ya. Dan orang-orang juga pasti pada nanya, kenapa sih tiap di jalan tuh ketemu-ketemu aja dengan BYD, terus apa sih menariknya mobil ini? Mungkin kayak gitu ya, karena kan banyak banget tuh di jalan. BYD sering banget kita ketemu. Nah, karena memang ini adalah salah satu brand terlaris. Ini terpercaya banget di dunia dengan kualitas mesin dan baterai terbaik. Itu BYD. Nah, karena apa? Mereka tuh menggunakan teknologi blade battery. Blade battery ini menggunakan material lithium yang itu awet banget. Jadi itu awet banget. Dia tuh kekuatannya tuh ada di baterainya. Kuat banget, awet, tahan lama. Bahkan sudah lolos uji coba tusuk paku. Itu bahkan tusuk paku loh uji cobanya itu. Dan itu terbukti awet. Dan klaimnya, klaim BYD nih ya, itu bisa bertahan baterainya 10 hingga 15 tahun. Itu diklaim mampu bertahan hingga 15 tahun lamanya. Nah, berarti kan ini cocok. Masa kerja sama mitra dan Be More itu selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, mobilnya kita kembalikan ke mitra. Yang paling inti di mobil listrik itu kan baterainya. Kalau baterai udah bermasalah, ya udah tamat lah. Karena kan ya udah harganya yang lumayan pricey banget ya kalau baterai. Nah, ini kan 5 tahun kita kembalikan ke mitra, itu kondisi masih sangat layak pakai. Karena klaimnya baterai ini sampai 15 tahun. Sementara kerjasama kita hanya 5 tahun. Berarti saat mitra mendapatkan kembali mobilnya, itu masih kondisinya tuh sangat layak pakai. Masih aman. Dipakai masih oke. Mau dijual juga harga masih oke. Nah, kemudian daya tempuhnya juga panjang. Dengan satu kali pengisian daya atau charging, itu bisa dipakai jarak tempuh yang sangat jauh. Cocok di bisnis ini. Karena kan mobilnya tiap hari muter ya.
2: Iya.
1: Nah, jadi berarti cocok daya tempuh panjang, lebih efisien, hemat daya, dan juga desain premium dan fitur-fiturnya yang canggih, itu harganya tuh termasuk sangat kompetitif. Bahkan bisa dibilang sangat terjangkau. Ini sangat terjangkau loh, dengan desain yang premium, keren banget tampilannya, fiturnya juga canggih, baterainya awet, tahan lama, tapi harganya sangat terjangkau. Itu dia kenapa cicilannya tuh lebih ringan, dan pengajuan ke leasing itu lebih mudah. Jadi semua ini kita pilih berdasarkan supaya mitra bisa menerima kondisi kendaraannya yang masih sangat layak dan tentu saja supaya kita bisa memaksimalkan keuntungan mitra di masa kemitraan.
0: Makin penasaran, good friend, coba langsung hubungin CS-nya deh, Kak Kaida, lagi dong kak nomor CS-nya.
1: Oke, ya, semoga kuotanya masih ada ya, karena cuma 5, kita batasin kuota hari ini tuh hanya untuk 5 yang dengerin kita. Jadi kalau kuota 5 udah habis, kita nggak dapat subsidi lagi ya. Takutnya nanti Be More yang nambah.
0: Gimana caranya, Kak?
1: Iya, langsung ketik promo Delta spasi nama, kirim ke Gina 0813-5555-0307. Kosong 813-5555-0307. Atau Risa 0852-5555-5-nya 4 kali 2729. 0852-5555-2729.
0: Itu dia, jadi hubungin Gina, ketik promo spasi Delta, sorry, promo Delta spasi nama, itu tinggal WhatsApp, kalau ditelepon nggak bisa, langsung aja WhatsApp ke situ, 0813-5555-0307, atau kemana, Vi?
2: Ke Risa dong, boleh, di 0852-5555-2729, nanti kita bakalan balik lagi.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Denar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trainer.

0: masih bersama Astri Ovi dan Argu Milang. Kita lanjut lagi Good Mood Club-nya. Kali ini masih bersama Kak Aida dari Be More Green.
1: Yes.
0: Boleh gak sih Kak Aida, atau possible kah kalau misalnya Good Friend mau bermitranya tuh lebih dari satu unit nih, Kak Aida?
2: Nah, oke. Okay. Ini benar ya, Good Friends ini kan mungkin banyak yang orang have ya.
1: Orang have? Gitu kan.
2: Benar. Jadi mikirnya pasti gini, aku ke BYD duit 50 juta buat DP satu mobil aja. Di sini 50 juta tuh jadi dua mobil loh.
0: Benar.
2: Dua BYD, jadi pasti orang mikir lah kenapa nggak beli lebih dari satu ya. Jadi benar, memungkinkan. Bisa sebenarnya. Yang penting namanya masuk dalam 5 orang yang dapat kuota subsidi DP tadi. Jadi kalau udah masuk namanya, boleh lebih beli lebih dari satu. Bahkan saran saya, kalau memang dananya ada, mungkin ada dana idle nih, nggak kepake uangnya, mungkin masih nabung-nabung buat bisnis, tapi nggak tahu mau bisnis apa, masih bingung. Padahal tabungannya tuh udah ada sebenarnya. Ayo ke sini, karena kan ujung-ujungnya nanti akan dapat mobil, beli join satu kemitraan satu unit, berarti kan dapat satu mobil. Kalau join dua dapat dua mobil. Misalkan ada Sultan yang dengerin mau 5, ya kenapa enggak? Karena kalau misalkan beli lebih dari satu, apalagi contohnya beli 5, itu kita ada beberapa privilege untuk mitra yang belinya lebih dari satu. Kemudian juga bisa pilih beberapa brand kendaraan. Karena kita nggak cuma ada BYD ya, kita ada brand lain juga sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Bisa pilih kendaraan ya, Kak?
2: Boleh. Yang tentu saja yang bekerja sama dengan Be More ya, itu kita ada penawarannya.
1: Ingin nanya deh, Kak, kalau misalnya dalam perjalanan nih, untuk biaya servis kan pasti ada tuh, Kak, servisnya. Ini apakah nanti mitra akan ada chip-in tambahan lagi atau udah diurus sama BYD juga? Maksudnya dari Be More.
2: Untuk maintenance kendaraan di mobil listrik itu kan memang dia cenderung lebih ringan ya, lebih mudah. Untuk biaya lain yang harus dibayarkan mitra, paling yang di luar yang di cover asuransi, contohnya pajak. Kalau saat ini sih pajaknya masih aman ya, itu lebih ringan. Kan nggak ganti oli.
0: Iya, benar itu.
2: Jadi sebenarnya aman lah. Jadi kalau untuk biaya itu lebih ringan. Apalagi kan mitra masih dapat keuntungan setiap bulan yang didapatkan sebagai passive income-nya. Jadi kalaupun misalkan terjadi apa-apa yang harus dibayar, misalkan ada bayar pajak kayak itu dan lain-lain, sisihkan dari itu. Karena toh mobil ini adalah milik mitra sepenuhnya. Nama yang tertera di SNK dan BPKB itu milik mitra. Dan oh ya, ini juga penting mungkin. Mitra mungkin ada kekhawatiran ya, kalau misalkan tiba-tiba dalam satu bulan ada mobil nggak operasional 1-2 hari, itu kan mempengaruhi keuntungan kita. Keuntungannya jadi lebih kecil.
1: Betul.
2: Nah, ini kita nggak ada mitigasi resiko dong. Kita sudah ada antisipasi. Jadi kita ada garansi substitusi namanya, di akhir kemitraan, setelah 5 tahun, kita akan hitung. Ada berapa hari yang bolong atau di mana hari mobilnya nggak keluar, nggak operasional.
1: Oke.
2: Jadi kita hitung. Jadi contohnya dalam 5 tahun ada 30 hari yang bolong, mobil yang nggak operasional sampai nggak dapat omset. Kita

0: nanti kita tahan mobilnya, kita operasionalkan lagi 30 hari. Contohnya 30 hari ya, kita operasionalkan 30 hari, cicilan mobil kan udah lunas. Itu ke mitra semua, jadi kita gantiin keuntungan yang kecil kemarin, gara-gara ada hari yang bolong, kita operasionalkan lagi supaya nutup itu. Jadi kita tanggung jawab dong, kita fair dengan itu. Jadi jangan khawatir.
1: Ini menarik banget Kak Ida, aku yakin banget Good Friend langsung mikir-mikir kayak, aku ada nggak ya uang lebih untuk aku langsung menjadi mitranya Be More Green. Karena di sini juga kebetulan kita bisa langsung chat ke ininya ya, ke
2: customer service.
0: Iya ya, betul, bisa. Modalnya tuh kecil banget, terjangkau banget, dengan 8 juta aja itu sudah punya bisnis transportasi online yang bahkan tidak ngurus apapun dari awal. Semua dibantu pengurusannya. Jadi ini udah sesi terakhir, kita kasih tahu lagi cara ngubungin, cara registrasinya itu langsung ketikkan format promo Delta spasi nama, kirim via WhatsApp ke Risa di 0852-5555-2729 atau ke Gina 0813-5555-0307.
2: Siap, Kak Ida, thank you banget untuk ngobrol-ngobrolnya. Sukses selalu untuk Be More Green dan buat Good Friend. Betul. Jangan sampai ketinggalan, karena tadi Kak Ida bilang ini cuma untuk 5 aja nih promonya nih.
1: Takutnya kebagian,
0: betul.
1: Makanya
0: kuotanya terbatas.
2: Kuotanya terbatas, betul banget. Aduh, Kak Ida, thank you banget. Sukses selalu untuk Be More Green. Semoga nanti kita bisa langsung ketemu-ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut bareng sama Be More Green ya, Kak ya.
0: Sama-sama, Kak Dana, Kak Ovi, terima kasih juga. Sukses selalu untuk Delta. Bye-bye.
1: Terima kasih, have a good day.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Trenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak. Shook it up.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PR SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PR SSNI di Jawa Barat.
2: Mulai terungkaplah beberapa kasus tamat lain juga. Rata-rata diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
3: Bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi bongkar dugaan penggunaan kartu kuning palsu. Diduga cari makan dan minum, babi hutan mengamuk di permukiman dan lukai warga. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area ex-TPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di permukiman padat Kota Banjar.
5: Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area ex-TPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4 lewat 15 menit, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW set di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat Pardi menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
6: Pirunya, Bapak Iing, Ibu Yani,
7: sama Pak Dila.
6: Awalnya dari mana, Pak?
7: Dari kompor katanya.
6: Kompor deket tabung gas.
7: Bocoran mungkin, Pak.
5: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa.
4: Gubernur mendesak Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan pohon ilegal, termasuk aparat kewilayahan dan dinas terkait yang berwenang mengawasi permasalahan itu.
8: Pemerintah Kota Bandung terus mengusut kasus penebangan ilegal yang menyebabkan 10 pohon lenyap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan ia mengambil alih penanganan kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan tanpa izin karena terjadi eskalasi permasalahan. Untuk kasus di Jalan RE Marta Dinata, awalnya hanya melibatkan 1 pohon, namun kemudian berkembang menjadi penebangan 10 pohon. Bahkan saat ini mulai terungkap beberapa kasus penebangan pohon tanpa izin di lokasi lain seperti di Jalan Cijerah, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan di Jalan Sawung Galing. Rata-rata penebangan pohon ini diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis usaha di sekitar lokasi pohon tersebut.
2: Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sudah mendapatkan laporan. Nah, kemudian ditangani. Saya mengikuti perkembangan. Cuman, ternyata pada tanggal 16 Juli, diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan 1 pohon. Tetapi, ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya terjadi eskalasi permasalahan. Dari 1 pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli, saya ambil alih dan mulai terungkaplah beberapa kasus di tempat lain juga. Rata-rata memang diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
8: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam pengawasan yang menyebabkan lenyapnya 10 pohon dekat lapangan padel 69 yang terletak di persimpangan Jalan RE Marta Dinata Jalan Cihapit, Kota Bandung. Menurutnya, kejadian tersebut tidak mungkin luput dari pengawasan aparatur pemerintah. Penebangan pohon dalam jumlah besar di kawasan pusat Kota Bandung sulit terjadi tanpa diketahui aparat pemerintah.
9: Jadi begini, ke Pak Wali Kota, satu kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya, itu ada kelalaian atau ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan?
4: Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Peristiwa yang viral di media sosial itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka gigitan pada bagian kaki setelah diserang babi hutan.
5: Hewan liar tersebut diduga turun dari hutan untuk mencari makan dan minum. Mengetahui keberadaan babi hutan di lingkungan permukiman, sejumlah warga beramai-ramai berupaya menangkap. Namun, seorang warga yang berusaha mengusir babi hutan justru diserang saat hewan itu mengamuk. Akibatnya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menangkap. Salah seorang perangkat Desa Subang mengatakan, terdapat 2 ekor babi hutan yang turun dari kawasan hutan menuju kolam milik warga untuk mencari minum. Setelah itu, 1 ekor kembali masuk ke hutan, sedangkan 1 ekor lainnya masuk ke permukiman hingga membuat warga panik.
3: Babi masuk sungai, kemungkinan mencari minum, dan naik ke permukiman warga, bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban, dan terdapat luka-luka ringan.
5: Babi hutan yang berhasil ditangkap warga untuk sementara diamankan sebelum diserahkan kepada petugas berwenang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia

0: Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat, mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar di anggota PR Asasani Jabar di Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Jalu Priambodo, mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa warga dari ancaman bahaya.
1: Khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran, memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana.
0: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak armada bus Mini Arta rute Bogor Kampung Rambutan setelah memeriksa kelaikan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah dokumen belum memenuhi ketentuan, termasuk masa berlaku ujikir dan administrasi kendaraan.
2: Beberapa dokumen yang menjadi catatan antara lain masa berlaku ujikir serta kewajiban pajak kendaraan yang belum dipenuhi. Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak operasi bus Mini Arta dikabarkan tengah melakukan pembenahan administrasi dan peremajaan armada agar dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Kita melakukan penindakan sesuai dengan SOP kita mengenai kelayakan kendaraan, di mana kan angkutan umum itu harus layak jalan dan berkeselamatan untuk para penumpang. Nah, kalau yang Kampung Rambutan, AKAP ya, tapi untuk Depok mungkin akan DP nanti.
2: Terkait dampak penindakan terhadap para pengemudi bus Mini Arta, Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk mencari langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi mengungkap adanya indikasi peredaran Kartu Tanda Pencari Kerja AK1 atau Kartu Kuning Palsu. Temuan mencuat setelah salah satu perusahaan yang sedang melakukan proses rekrutmen karyawan menemukan dokumen yang diduga tidak diterbitkan secara resmi.
4: Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi mengatakan dugaan pemalsuan itu terungkap ketika pihak perusahaan menghubungi dinas untuk memastikan keaslian kartu kuning yang dibawa seorang pelamar kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, ditemukan indikasi dokumen bukan merupakan produk resmi pemerintah. Pihaknya kemudian memanggil pemilik dokumen untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi kuat kartu kuning yang digunakan bukan diterbitkan melalui mekanisme resmi Disnaker Trans. Ia menilai maraknya tawaran pembuatan kartu kuning melalui media sosial maupun perantara menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Kami menemukan ada indikasi pembuatan kartu kuning, indikasinya dipalsukan.
4: Sigit mengingatkan, penggunaan kartu kuning palsu tidak hanya membuat masyarakat menjadi korban penipuan, tetapi juga dapat menggagalkan peluang memperoleh pekerjaan karena perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pelamar. Disnaker Trans meminta masyarakat mengurus pembuatan AK1 secara langsung di kantor Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi atau melalui layanan daring resmi yang telah disediakan pemerintah.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Klik and play sekarang.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.plsni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
1: Delta FM, hits terenak.

0: And I'll write your name.
1: Yuk dengerin lagu enak ini.
2: Marie, Marie, Marie, you're a shining pearl.
1: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penebangan ilegal pohon kembali terjadi di kawasan Cijerah. Tidak ada lagi aset daerah dimiliki perorangan atau swasta. Panen raya tekan harga pangan, Jawa Barat catat deflasi 0,05%. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Setelah ramai penebangan ilegal sejumlah pohon di halaman area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung, kasus serupa kembali terjadi di kawasan Jalan Pasar Pola Cijerah, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pelaku penebangan datang menghadapnya di Balai Kota tanpa membuat janji terlebih dahulu. Secara terbuka pelaku menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menanggung segala resiko hukum. Erwin mengatakan pihaknya berpegang pada asas praduga tak bersalah dan berupaya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme restoratif justice. Namun sanksi tetap harus diterapkan sesuai aturan yang berlaku.
2: Sebenarnya pelakunya barusan dia datang ke Balai Kota ke sini, dia minta maaf, apapun resikonya kata dia siap menanggung. Ketemu sama saya di sini, saya juga nggak tahu kira siapa. Kan kalau orang ketemu saya nggak pernah janjian dulu. Tahu-tahu datang aja kan di sini banyak. Kita ini kan mengedepankan restoratif justice ya dalam arti posisi. Kita lihat dulu nanti seperti apa persoalan ini. Kita tidak bisa langsung menjat hukum, tidak seperti itu. Apalagi sekarang ini kan kita mengedepankan musyawarah ya gitu. Ya kalau emang bisa kita, kalau saya ya di pribadi saya, kalau emang persoalan ini bisa dengan musyawarah kenapa tidak, selama tidak melanggar regulasi. Kalau saya bisa, kita putuskan main terbaik walau bagaimanapun bahwa mereka itu warga kita, warga Kota Bandung, dihukum ini adalah namanya restoratif justice. Kalau emang bisa kenapa tidak, tapi tetap harus ada sanksi gitu kan seperti.
1: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional juga Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani komitmen bersama pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah. Penandatanganan komitmen berlangsung pada rapat koordinasi di kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi pada Selasa kemarin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa langkah ini untuk menghindari adanya praktek kepemilikan tanah seperti sempadan sungai, sempadan jalan yang tidak seharusnya menjadi atas nama pribadi maupun swasta. Gubernur juga mengimbau para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran agar aset milik daerah dilengkapi akta yang otentik.
3: Pada teman-teman ATR, BPN, kantor pertanahan kabupaten kota untuk tidak mengulangi lagi berbagai perilaku yang terjadi masa lalu, yaitu daerah-daerah sepadan sungai, daerah sepadan jalan, sumber-sumber mata air, danau, banyak yang memiliki kepemilikan yang bersifat personal atau perusahaan atau tersertifikatkan bukan atas nama negara, tapi atas nama pribadi atau swasta. Nah itu kan tidak boleh lagi terjadi. Mau menganggarkan untuk membiayai agar asetnya memiliki akta yang otentik.
1: Melimpahnya pasokan komoditas hortikultura hasil panen raya membuat Jawa Barat mencatatkan deflasi 0,05% pada Juli 2026. Penurunan harga sejumlah bahan pangan dan melemahnya permintaan terhadap produk peternakan selama libur sekolah menjadi faktor utama terkendalinya inflasi di Jawa Barat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, selain mencatat deflasi bulanan, Jawa Barat juga mencatatkan inflasi tahun berjalan di angka 1,64%. Dari 10 kabupaten kota pantauan indeks harga konsumen di Jawa Barat, 8 diantaranya mengalami deflasi. Kota Bekasi menjadi daerah dengan deflasi terdalam sebesar 0,14%, sedangkan Kota Bandung mencatatkan deflasi 0,06%.
4: Pada Juli 2006, secara mantuman terjadi deflasi sebesar 0,05%. Secara year to date, inflasi Jawa Barat bulan Juli 2026 sebesar 1,64% dan inflasi year on year sebesar 2,72%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi Juli 2026 ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,79% dan memberikan andil deflasi 0,24%.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak memasang berbagai atribut kemerdekaan terlalu dekat dengan jaringan listrik. Selain itu, warga diimbau tidak mengikat, memaku, maupun memasang atribut kemerdekaan pada tiang listrik karena dapat merusak aset kelistrikan dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan listrik. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dari Giovano juga mengingatkan masyarakat agar total beban listrik yang digunakan sesuai dengan kapasitas daya terpasang untuk mencegah terjadinya beban berlebih yang berpotensi menyebabkan korsleting maupun gangguan kelistrikan.
6: PLN UID Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan tetap mengutamakan keselamatan. Seperti saat memasang bendera, umbul-umbul, lampu hias, ataupun dekorasi yang lain, pastikan jaraknya minimal 3 meter dari jaringan listrik dan jangan memasangnya pada tiang listrik. Gunakan peralatan yang memenuhi standar keamanan serta hindari penyambungan listrik secara ilegal. Bagi masyarakat yang menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan di sekitar jaringan listrik, mohon untuk segera melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kontak senter PLN 123.
1: Tiga unit rumah bedeng di Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, habis terbakar pada Selasa siang kemarin. Musibah kebakaran terjadi akibat ulah seorang pria berinisial AR 22 tahun yang nekat merusak dan membakar rumah milik orang tuanya, sehingga merembet ke bangunan lainnya. Kapolsek Babakan Ciparai Kompol Kurniawan mengatakan, peristiwa bermula dari tersangka yang dalam keadaan kesal setelah dimarahi oleh orang tuanya saat pagi hari, kemudian datang kembali ke rumahnya. Tersangka selanjutnya melakukan perusakan dan membakar sepeda motor yang terparkir di dalam rumah orang tuanya tersebut. Kobaran api kemudian membakar rumah orang tua tersangka dan beberapa rumah di sebelahnya. Akibat perbuatannya, tersangka yang kini mendekam di sel Polsek Babakan Ciparai terancam hukuman 9 tahun pidana.
7: Motifnya merasa kesal karena dibiarkan oleh keluarga ataupun orang tuanya sehingga melakukan perbuatan tersebut. Pelaku dimarahin sama orang tuanya, kemudian jam 13 datang lagi ke TKP, marah-marah, memecahkan kaca, memecahkan genting, lalu membakar motor miliknya yang ada di TKP tersebut.
8: Sampurasun Wargi Bandung, sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.ppssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, ya. Norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama lembaganya.
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Lagi bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, itu momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Ini kita lagi ngomongin soal Jakarta jadi kota terpadat nomor 1 di dunia ngelewatin Tokyo sama Shanghai.
1: Berapa sih tempatnya?
0: Kita juga lagi nungguin lo ya. Lo jawab, lo dari kota mana aja dan tempat apa yang bisa dikunjungin dari kota lo?
1: Iya.
0: Lo kirim voice note 0811-949-991 ya. Voice note only.
1: Atau
0: sama komen, request lagunya apa?
1: Atau komen di TikTok juga @deltafm.
0: Iya, ini ada beberapa yang komen nih tadi. Ada Edwin. Asal gue dari Tangsel sebenarnya, tapi stay di Ubud. Yang harus dikunjungi selain Bali ya lu harus ke Raja Ampat. Iya, cuman mahal, tiketnya mahal. Ada Hendrik Zega asal Bandung, tempat yang dikunjungin banyak banget kalau di Lembang. Iya sih.
1: Iya, betul.
0: Super People. Orang Indo enggak bisa ekspor negara sendiri, Bang. Mahalan tiketnya, belum lagi di scam preman di lokasi. Iya, soalnya kalau misalnya lu ke Raja Ampat, tiketnya lebih mahal daripada lu ke Jepang.
1: Ntar nunggu ada busway yang ke sana deh.
0: Ya, semoga ya. Semoga, maksudnya semoga lu sembuh ya, Bang. Eva Melita Tarigan, hai Ilhamat siaran ya, semangat sehat terus, puterin lagu bebas. Oke. Ari hadir, halo Ari. Sukorini, Kota Madiun, Kak. Yang wajib dikunjungin adalah kawasan PSC, keliling dunia. Oke. Ari hadir, halo Ari. Sukorini, Kota Madiun, Kak. Yang wajib dikunjungin adalah kawasan PSC, keliling dunia tanpa paspor dan visa. Ini mah kayak yang ada di Cikupa kalau gak salah tuh.
1: Oh iya, tapi Madiun tuh pecel pincoknya kan yang hits deh.
0: Nah, ada salah satu yang DM gua kemarin.
1: Apa?
0: Lu harus coba, lu harus ke Madiun makan pecel apa gitu namanya, paling enak di dunia. Dari Sarangan ke Madiun gak terlalu jauh.
1: Oh iya, sama-sama Jawa Timur.
0: Baru masuk Jatim. Little Joe Andre, Bang Andre tuh.
1: Oh, halo Bang Andre.
0: Bang Andre Kupang
1: dia apa yang
0: punya radio SKFM. Ari, gue dari kota Tangerang, gue pengen ke pantai Maragunan. Salah, bukan gitu maksudnya.
1: Ah, gue tonjok muka gue nih.
0: Anggun Yalandari, kemana aja lu Bang? Baru respon hari ini. Kemarin lu ngilang kayak ninja. Gue nggak ngilang, gue ada. Tapi gue tuh emang mode introvert gitu loh.
1: Kadang mode salon, ya jadi mode transparan. Kadang lihat teman kita nggak kelihatan.
0: Kalau ke Jogja jangan lupa cobain Lavatur Merapi, lumayan ya. Coba ntar ya. Iya. Malioboro udah kusut katanya.
1: Iya betul.
0: Siapa lagi nih?
1: Bukit Siung. Oh,
0: kamu udah pernah ke Bukit Siung belum?
1: Itu di mana sih?
0: Vivi nggak tahu. Nggak ada sinyal, nggak ada teman. Cuma ada Bu Dewi di sana. Siapa Bu Dewi? Bu Dewi punya es. Iya kan?
1: Itu Bu Joko dong.
0: Oh iya.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Oke, ini Jakarta jadi kawasan perkotaan paling padat di dunia ya, yeah, good friends ya. Udah resmi dirilis di tahun 2025 akhir, laporan terbarunya PBB. Ini adalah persatuan BB nih ya. Di Jakarta penghuninya 41,9 juta.
1: Ini secara perumah ya, 150 orang perumah gitu.
0: Enggak dong. Menyalip Dhaka, Bangladesh dan juga Tokyo di Bangladesh juga nih. Di, lu ini Tokyo kan di Jepang gitu dong.
1: Tokyo di Jepang gitu. Tokyo tuh banyak di ruko-ruko.
0: Toko.
1: Oh iya.
0: Ini pacar Cici,
1: Koko.
0: Iya, iya, iya.
1: Abangnya dong.
0: Oh iya. Iya, pacarnya dong. Jadi kalau Bangladesh tuh ada 36,6 juta penduduk, Tokyo Jepang 33,4. Kita Jakarta nih 41,9, udah jauh banget. Dan Asia memang mendominasi mega kota yang ada di dunia.
1: Kenapa, maksud gue, kenapa bisa padat begitu penduduknya ya?
0: Karena banyak orang.
1: Iya, maksud gue apa yang mereka...
0: Karena semua orang tuh, kalau dulu kan American Dreams, iya, sekarang tuh Jakartan Dreams. Jadi semua orang merasa kalau lu ke Jakarta, lu bakalan banyak duit, lu bakalan kaya, lu bakalan sukses hidup lu. Padahal tidak seindah itu kisana.
1: Ya ampun, lu ngerasain deh di sini.
0: Jadi kota-kota terbesar di dunia ya, terpadat di dunia itu didominasi sama Asia memang. Ada Seoul, ada Kolkata, iya, ada Manila, ada Guangzhou, ada Shanghai, New Delhi, Tokyo, Dhaka dan Jakarta. Satu-satunya yang di luar itu cuman Kairo, Mesir. Tapi yang udah ini gua yang disebutin hampir semua kan gua udah nih.
1: Iya.
0: Salah satu yang paling gak enak tuh menurut gue Manila di Filipina tuh juga gak enak. Emang itu kenapa? Parah. Lo kan di Jakarta nih ya. Macet berapa sih 2 jam?
1: Iya.
0: Di sana bisa 24 jam, Bang.
1: Hah?
0: Gue pernah naik Uber di sana.
1: Iya.
0: Orangnya tuh marah mulu, bete kan ke gue. Kayak ketus gitu jawabnya. Iya. Gue tanya, "Lo kenapa sih?" gue bilang gitu kan. "Lu orang Filipin gak mau ngomong Filipin, ngomong Tagalog, lu ngomong bahasa Inggris mulu." Gue bilang, "Gue dari Indonesia." Gue bilang, "Gue dari Jakarta." "Oh, maaf, maaf." Karena muka kita kan sama.
1: Iya, iya, sama
0: Asia. Terus dia bilang, anak-anak muda sekarang itu di sana lebih suka pakai bahasa Inggris daripada bahasa Tagalog. So, itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, karena dia udah 2 hari apa 3 hari enggak pulang karena terlalu macet. Jadi dia enggak pulang.
1: Yeah. Istilahnya orang di Filipina udah mulai kayak jaksel-jakselan gitu ya.
0: Itu dia. Makanya dan salah satunya yang mau gua highlight adalah terlalu macet di sana. Jadi Jakarta macetnya enggak ada apa-apanya sama Filipina. Udahlah, enggak ada apa-apanya.
1: Mungkin
0: sama sekali.
1: Mungkin di Filipina waktu ada orang hajatan di tengah jalan, Bang Arte,
0: pas lagu tenda. Aja ya, oh, lagu iya, aja ya. Oke. Terima kasih
1: untuk ikutan nih.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.
5: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, listen.

0: Eh, kita mau bacain ada berita nih, katanya di Rusia lagi udah menggelar pernikahan robot humanoid pertama di Indonesia.
1: Iya,
0: dua robot namanya Robert sama Matilda, ada proses pernikahan simbolis, lu bayangin. Robot aja, Robert sama Matilda. Cowok sama cewek, robot.
1: Kok iya kamu kan? Belum punya pasangan, good friend?
0: Aduh. Lengkap dengan janji pernikahannya juga. Ada gelang yang jadi kayak semacam mas kawin diantar sama anjing. Anjingnya robot juga. Ini digelar di perpustakaan Pushkin. Dan robotnya pernah tampil juga di forum internasional. Dan ini cuma simbolis ya, good friends ya. Ini cuma simbolis, bukan pernikahan resmi, nggak ada status hukumnya.
1: Iya.
0: Cuman demonstrasi teknologi aja untuk pamer kemampuan robot humanoid.
1: Menarik pengunjung aja gitu kan.
0: Malam pertamanya beruntang. Nggak takut tuh beruntang.
1: Tiba-tiba yang satu mukul, tiba-tiba yang satu dia aja nyender, lobet.
0: Yang itu ngek, berebet.
1: Ada yang putus kabelnya.
0: Aneh-aneh aja lagian. Ya, ada Vivi, siapa tahu mau kesana. Enak, sering artis syuting daerah air terjun. Enggak, Vivi masih belum jelas nih menurut gue orang mana.
1: Dia tadi, dia di mana tadi, baru nikah sama orang Lubuk Jambi.
0: Oh, ya. Di kota tinggalnya di Bukit Senyum. Di Koto Lubuk Jambi. Oh, dia di Bukit Senyum itu di Lubuk Jambi.
1: Oh iya, Sumatera.
0: Iya, Shiva Kety, bener banget, tahun lalu aku kesana pun cakep banget, Rindang. Oh, dia abis ke Jawatan. Jawatan itu punya KAI, dibudidayain buat bikin rel kereta. Oh, kayunya buat rel kereta. Pansan, itu kayu ya? Lu sundul bisa bocor pala lu.
1: Kenapa dinamain Jawatan? Karena zaman dulu kan PT KAI belum nama itu, jadi PJKAI gitu. Perusahaan Jawatan. Gitu.
0: Oke. Namanya di Jawatan ada hutan terem besi. Di mana tuh tadi gue bilang? Di Banyuwangi, di Ijen. Pohon-pohonnya luar biasa katanya. Nova udah beberapa hari gak live. Ini live nih sekarang nih. Tadi kan gue bilang ada Thai Lalat di sini.
1: Itu siapa yang di Bekasi? Bekasi ada tempat menarik yang bisa dikunjungi, yaitu Bantar Gebang. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days on the

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ada studi nih ya, good friends, yang bilang kalau kalau kita gampang capek, ternyata bisa dipicu salah satunya karena kita nyimpen dendam.
1: Iya, penyakit hati itu.
0: Iya, jadi kalau misalnya lu nyimpen dendam terlalu banyak, itu bisa bikin capek karena kan kita mesti bersihin dari debu-debu.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau misalnya kita ngerakitnya salah.
1: Oh, emang dirakit ya?
0: Gundam. Oh, elah. Lu tua, lu enggak tahu Gundam.
1: Ah, gua taunya gundu.
0: Kalau misalnya lu mikir sering capek itu aktivitas biasa, ternyata tidak. Ternyata capek itu salah satu yang bikin capek banget adalah pikiran.
1: Betul.
0: Pikiran bisa bikin capek fisik.
1: Pikiran lu ke mana-mana jadinya apa? Memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu.
0: Nah, lagi makan mikirin maraton, lagi kerja mikirin maraton, lagi mandi mikirin maraton. Capek lama-lama kita.
1: Iya, lagi makan mikirin benerin plafon rumah.
0: Nah, gitu. Kan dendam itu ternyata bisa nguras energi banget. Karena sakit hati kalau diinget-inget terus itu bisa bikin otak kita ada di kondisi stres.
1: Iya, negatif.
0: Kalau otaknya stres terus-terusan, tubuh kita jadi lelah walaupun kita enggak ngapa-ngapain.
1: Iya.
0: Sulit berkontrasepsi.
1: Hah?
0: Oh, sulit berkonsentrasi.
1: Lu mau ngapain?
0: Dan juga suasana hati lebih kalau mood swing, mood swing.
1: Iya, jadi enggak bagus lah gitu pembawaannya kan.
0: Iya, makanya yang harus dilakukan adalah kita tuh memaafkan
1: orang lain.
0: Iya, memaafkan itu bermanfaat buat diri kita juga. Lu maafin orang lain itu bukan buat orang lain,
1: sesungguhnya
0: itu buat elu.
1: Ada di Al-Qur'an tuh Ali Imran ayat 134.
0: Oh, itu tentang itu tuh.
1: Iya.
0: Memaafkan untuk diri
1: sarwa iwadoro wal kaziminal goizo wal afina aninas.
0: Masyaallah.
1: Ya gitulah.
0: Ya, itu dia benar. Tapi bukan berarti kita membenarkan orang-orang yang salah sama kita ya. Tetap aja kalau memang dia salah ya kita bilang salah, cuman jangan nyimpen dendam dalam hati dan maafin kan. Ya apa ya, bukan suatu hal yang bisa kita paksain, bisa kita buat-buat. Orang punya prosesnya sendiri. Dalam ketika lu bikin, ada orang bikin salah, maafin, pasti kan ada jangka waktunya, ada apanya. Nikmatin aja tapi jangan lama-lama, nanti fisik lu juga kena.
1: Bisa jadi lu muhasabah, kenapa dia begitu sama gua, jangan-jangan ada yang salah di gua juga.
0: Ah gitu. Itu dia bisa jadi.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Ini Mangkal bareng Ilham ngomongin soal tren kantor palsu yang lagi banyak banget di Cina gara-gara orang itu manggur, malu dia
1: karena
0: menganggur.
1: Nganggur, iya.
0: Ada fenomena ini nih, mereka lebih milih nyewa kantor palsu. Si anak-anak muda di sana tarifnya juga murah ternyata. Per hari cuma 65.000 sampai 113.000 rupiah.
1: Iya. Katanya sih di sono tuh ada dapat meja, dapat wifi juga,
0: dapat makan siang juga. Makan siangnya steak wagyu 3,5 kilo
1: yang harganya 3 juta.
0: Lu ini bisa dekat. Ini di kota-kota besar, di Beijing, di Shanghai, kan tingkat persaingan tuh gila-gilaan lagi kayak gitu. Tapi sekarang, tapi gini, emang di luar negeri kan tingkat persaingan buat kerja tuh gila-gilaan banget.
1: Iya,
0: ya
1: untuk kerja di sini aja sama.
0: Iya, kayak misalnya nih di Singapura ada fenomena di mana gini. Lu kan butuh pekerja, gue kerja di 3 bulan gak usah digaji. Tapi kalau gue bagus, lu hire gue ya. Gitu, 3 bulan gak usah digaji.
1: Jadi gambling di awal.
0: Iya, tapi kan buat si pekerja menunjukkan dia atas kerjanya bagus. Tapi buat yang mau nge-hire, dia jadinya gak gambling, malahan dia jadi firm gitu.
1: Iya, gue yakin nih gue ambil nih.
0: Nah,
1: karena dia udah perform, ngasih tuh performanya kan.
0: Buat sebagian orang kan ruangan kerja emang bisa ngebantu kita, biar kita kayak punya rutinitas, kita datang, kita jadi, ada kegiatan.
1: Jadi tiap hari ada, wah keluar, masuk, pulang, pergi gitu.
0: Betul, itu bisa ngehindarin kita dari, misalnya lingkungan kan ngomongin, ih si nganggur, gini. Nah dia berangkat kerja tuh. Dan di sana, di kantor itu, dia bukan kerja, tapi ngelamar kerja. Dia ikutan, kalau sekarang kan rata-rata kalau interview apa banyak, udah banyak yang online kan.
1: Iya betul.
0: Kita emang sekarang gila ya dunia kerja tuh. Orang bakal susah banget cari kerja. Tapi kemarin gue baca di Threads ada ada utas gitu ya, sama ada videonya. UMKM sekarang tuh lagi susah orang nyari kerja. Karena lu datang nih 2 minggu lu pergi lah, kabur lu, gak cocok lah apalah kayak gitu-gitu. Makanya gue juga bingung juga. Orang susah nyari kerja, tapi kita nyari pekerja juga susahnya setengah mati.
1: Iya, karena udah lowongan pekerjaan susah, tapi kita mencari pekerja,
0: karyawan juga susah.
1: Karyawannya yang ada syaratnya juga kantornya gitu.
0: Oh iya,
1: dapat ini dapat itu.
0: Iya, sekarang kan enggak mungkin lu punya usaha nih. Terus lu nyari karyawan enggak ada persyaratan atau persyaratannya minimalis kan enggak mungkin. Karena sebagai pebisnis pasti mikirnya, ya gua mau karyawan gua sebagus mungkin. Gua bayar lu 5 juta, ya gua kalau perlu dapatnya 100 juta itu.
1: Iya, gitu maunya. Tapi
0: mindset bisnis.
1: Tapi yang mencari pekerjaan juga begitu sama. Pengennya dapat yang gede banyak, juga ya, gitu.
0: Pusing juga kalau kayak gitu. Kalau belum punya pengalaman, udahlah. Lu yang penting belajar dulu. Tapi kalau udah punya pengalaman, lu ngasih value diri lu tinggi, gak masalah. Tapi kalau lu belum punya apa-apa, ngasih value diri lu terlalu tinggi, nah itu namanya gak tau diri.
1: Gimana mau bergening kalau lu gak ada nunjukin kualitas lu kan?

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

0: Masih di Mangkal bareng Ilham yang lagi ngomongin di Denmark kalau usia 25 tahun belum nikah bakal diikat sama dimandiin pakai bubuk cinnamon. Dan abis dimandiin, diikat, itu diikatnya ke pohon yang banyak semut rang-rang.
1: Waduh. Kenapa enggak semut merah yang sekarang tuh yang kalau gigit sakitnya lama banget
0: itu
1: tuh?
0: Itu dia. Kalau di Indonesia kan paling dikerjain ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak sih sekarang orang 25 masih lajang tuh. Kayaknya normal-normal aja, bahkan
1: iya.
0: Cewek-cewek 30 masih nikah juga aman-aman aja, udah gak kayak zaman dulu, zaman Siti Purbaya.
1: Oh, Nurbaya
0: dong. Oh, Siti Nurbaya, sorry.
1: Itu apa anaknya Menteri Keuangan tuh?
0: Ya, Purbaya kan, Pak Purbaya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya lu di Norwegia, di Norwegia, di Denmark, 25 belum nikah, lu siap-siap.
1: Siap-siap lu, lu lewat tetangga lu pada keluar dari pintu rumahnya,
0: dek, gitu. Ih, apa?
1: Gede gitu.
0: Eh,
1: belum nikah.
0: Ih, enggak wae doang. Tapi matanya gede. Konon, jangan dibalik ya.
1: Kenono.
0: Tradisi ini berasal dari para pedagang rempah zaman dulu yang sibuk keliling dunia sampai enggak sempat nikah. Enggak main-main lu diikat, ditaburin bubuk kayu manis.
1: Itu kan manis tuh taruh semut rang-rang gitu kan?
0: Enggak. Dikasih blower gitu biar bubuknya berterbangan kemana-mana.
1: Oh.
0: Tujuannya biar, ini bercanda aja sama teman-teman gitu.
1: Oh, prank gitu.
0: Prank. Ditaburin bubuk kayu manis, terus dilempar ke jurang gitu kan. Prank.
1: Disenderin ke pohon terus di strapless.
0: Aduh. Kalau sampai 30 belum nikah, hukumannya naik level.
1: Apa?
0: Bubuk lada. Parah. Untungnya cuma tradisi ya, nggak wajib. Lah kalau diwajibin repot juga ya. Ada terus diundang-undang, wajib dihajar pakai bubuk lada. Tapi kalau di sini sekali lagi biasa-biasa aja.
1: Biasa aja, udah nggak khawatir.
0: Lebih baik ya, lebih baik telat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Oh, boom, tak, boom, keren banget.
1: Nasihat gue buat itu lebih baik lagi nih.
0: Apa?
1: Lebih baik telat menikah daripada nikah sama cowok juga.
0: Inajis, nggak boleh gitu ya.
1: Yeah.
0: LGBT nih Bang Denny nih.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Mangkal bareng Ilham ngomongin soal kampus di Cina nyuruh mahasiswa bikin soal buat ngejebak model AI waktu ujian akhir. Jadi sekarang ujian itu bukan mencari jawaban lagi, tapi ujiannya adalah membuat soal yang bisa menguji kemampuan AI, bukan ngejawab pada kayak umumnya. Jadi yang jadi peserta ujian itu adalah AI. Gitu. 51 mahasiswa nyusun 10 prom buat nguji 3 model AI. Ada Cloud, ada DeepSeek, dan juga Minimax. Nilainya ditentuin dari kualitas promnya. Semakin efektif pertanyaannya. Mereka bisa ngungkap kelemahan atau bikin AI ngejawab jawaban yang keliru, makin tinggi nilainya. Contohnya nih, pertanyaan yang akan bikin AI jawabnya keliru nih ya. Misalnya gini, lu ngomong Himalaya 5 kali, Hilamaya 5 kali, yang cepat coba.
1: Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya.
0: Puncak tertinggi dunia ada di?
1: Himalaya.
0: Salah. Puncak tertinggi di dunia ada di Mount Everest.
1: Eh, gua tanya gini juga
0: itu nih. Itu kepintaran AI itu.
1: Berapakah biaya naik ojek online ke Neptunus gitu?
0: Nah itu mah gak bisa dong. Itu gak masuk akal. Tapi kan lu kejebak sama pertanyaan gue. Itu dia mengalahkan AI. Misalnya gini ya. Nih. Itu di depan tuh di kantor sebelah. Catnya warna apa?
1: Catnya warna putih.
0: Oke, warna putih ya. Kertas warnanya apa? Kertas putih, polos. Putih. Awan warnanya apa?
1: Putih.
0: Sapi minumnya?
1: Air.
0: Lumayan. Kayak gitu, soal-soal makin AI-nya ngaco, nilainya makin tinggi. Jadi gak cukup ngafalin doang. Untuk bisa ngejebak AI, lu tuh harus benar-benar paham materinya. Dan yang susah dijawab sama AI. Ini, tugas kayak gini, ujian kayak gini, akan membuat mahasiswa melatih pikirannya biar kritis. Ini dia yang gue suka dari Cina. Cina itu dia selalu beradaptasi. Makanya gue suka banget sama Cindo-Cindo tuh, gue sayang banget.
1: Itu larinya. Ini begitu AI-nya gak bisa jawab atau AI-nya bingung. Ini ada musik bunyi. Jadi kayak kalau kita kan PL gitu. Kalau salah E-A-E-O-E-A-E gitu.
0: Gila, norak banget. Najis. Norak banget. Makanya nih yang gue suka dari AI, dia sangat, dari Cina adalah dia sangat beradaptasi. Bahkan Cina itu baru aja menghapus lebih dari 12 ribu mata kuliah. Tapi ditambahin lebih dari 10 ribu mata kuliah yang berhubungan sama AI. Keren itu di situ. Jadi AI ini mahasiswa di Cina bukannya tergantung, malah dia oke, kita jebak AI. Kan jadi cara mikirnya kritis gitu loh.
1: Bahkan katanya sekarang di universitas di Cina ini sedang mengembangkan mata pelajaran bahasa Jawa dibalik.
0: Gini, apa fungsinya buat masa depan dia? Coba ya, gue tanya.
1: Biar otaknya keringetan aja gitu.
0: Makanya gue jadi ada cita-cita baru. Gue pengen jadi presiden Cina.
1: Lu bukan orang Cina.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Sahabat Delta, aka Good Friends, gue ada info nih. Umur berapa sih orang bisa punya 1 miliar di berbagai negara? Jadi lo punya duit 1 miliar tuh berapa lama biasanya gitu? Ini tergantung dari mudah atau sulitnya dicapai, sama ternyata tergantung biaya hidup di masing-masing negara. Jangan dikocek-kocek gitu, suaranya masuk.
1: Muter sendiri nih.
0: Udah, gitu aja. Udah belum? Udah.
2: Iya, ngomong 1 miliar, gue umur 45. 1 miliar kurang ceban.
0: Aduh. Jadi asumsinya orang kerja mulai 22 tahun kan.
2: Iya.
0: Dia rutin nabung, rutin investasi. Nah, estimasinya adalah kalau di Swiss, ini 1 miliar rupiah ya, Good Friends ya.
2: Iya.
0: Kalau lu adalah warga Swiss, lu akan bisa mengumpulkan uang 1 miliar.
2: Umur 23.
0: Sekitar 25 tahun.
2: Oh.
0: 25 tahun lu bisa kekumpul 1 miliar tuh. Dengan biaya hidup terendah, dengan pendapatan terendah.
2: Itu enggak ngerokok, enggak nongkrong, enggak ngopi-ngopi kan?
0: Gua enggak nanya itu ya. Gua enggak nanya itu. Pokoknya intinya segitu. Berapa lama? Kalau di Amerika Serikat sekitar 25 tahun. Australia 26 tahun. Singapura sekitar 27 tahun lu bisa ngumpulin 1 miliar.
2: Itu 1 miliar dolar kan?
0: 1 miliar rupiah.
2: Oh.
0: Di Jepang 28 tahun, di Malaysia 38 tahun, dan di Indonesia?
2: Hitungan hari, bulan kalau enggak.
0: Kenapa emang?
2: Ya itu ada yang punya 74 kilo.
0: Itu mah enggak hitungan bulan, itu mah hitungan hari juga bisa.
2: Iya,
0: lah korupsi BGN 1 miliar sehari.
2: Oh.
0: Iya kan? Kalau di Indonesia 53 tahun. Lama banget, gokil. Beda jauhnya kenapa? Karena beda di pendapatan, besarnya pendapatan, biaya hidup, kemampuan nabung, peluang investasi. Dan ini bukan patokan mutlak ya. Ini simulasi berdasarkan jumlah hasil tadi. Lu dapat duitnya berapa, iya, pengeluaran lu berapa, strategi keuangannya gimana, investasinya gimana.
2: Jadi gaya hidup tuh jadi biaya hidup kan?
0: Iya, itu
2: gaya
0: dia.
2: Menumpuk karena gaya hidup lu yang
0: betul.
2: Head on gitu.
0: Gue juga kemarin ya, kayak misalnya gue lagi di rumah nih misalnya gitu. Gue makan nih. Gue tuh jarang masak kan di rumah gue karena kan tinggal berdua doang.
2: Beli ya.
0: Gue beli sarapan misalnya lu makan bubur cuma 15.000.
2: Iya.
0: Makan siang di Ega lah belakang udah enak aja tuh cuma 21.000.
2: Iya.
0: 25 dah. Itu 40. Makan malam beli nasi goreng 15.000. 55.000. Itu udah enak dan nyaman gitu loh. Apalagi lu makan misalnya kayak gue nih cuma 1 atau 2 kali sehari. Itu bahkan lebih murah lagi. Yang mahal adalah gaya hidup, bener bang.
2: Ngopi ya kan.
0: Ngopi sekali ngopi misalnya 25 lah, yang paling standar.
2: 30 ya.
0: Ya 25 standar. Terus belum rokok orang.
2: Iya betul.
0: Jajan, weekend nongkrong dan lain-lain. Mahal.
2: Lagi dari parkiran ke tempat kopinya tuh kan. Tiba-tiba sendal putus, lu ada biaya tambahan lagi.
0: Tiba-tiba baju celana lu robek semua nih. Tiba-tiba jebret hilang semua. Lu beli lagi baju sama celana, ya kan?
2: Di luar dugaan itu.
0: Di luar dugaan.
2: Enggak terduga gitu.
0: Tiba-tiba orang ada jualan handphone, iseng beli. Terus lagi jalan lagi belok kanan, lah ada laptop, beli lagi. Ah, mobil listrik, beli lagi. Jadinya mahal hidup lu.
2: Terus lu enggak pernah ke kafe itu, lu salah pintu, lu nabrak pintu,
0: buar ganti. Pintunya pecah ganti, oh, iya, ya kan. Terus tiba-tiba lu ngerokok nih, gak sengaja puntungnya jatuh, kafenya kebakaran, lu mesti ganti. Jadi mahal biaya hidup lu. Ini bukan gaya hidup yang mahal, kegoblokan hidup yang bikin mahal.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham. Jogja, Malioboro. Ini bakal jadi kawasan pedestrian mulai akhir November. Jadi cuma Trans Jogja sama kendaraan darurat doang yang boleh lewat. Kalau mobil-mobil lain biasa-biasa, motor-motor cibole,
1: iya,
0: tidak boleh lewat.
1: Apalagi truk gandeng itu ya, jangan dulu ya.
0: Enggak, apalagi bis-bis akap tuh ya, itu juga nggak perlu lewat. Jadi akan jadi full pedestrian nih asiknya. Kendaraan pribadi dan lain-lain nggak boleh.
1: Serasa CFD ya.
0: Serasa CFD. Roda 2 gak boleh, roda 4, apalagi roda 8, 12 itu gak boleh.
1: Jadi 20... Roda 3 boleh yang ngangkut-ngangkut sampah gitu kan, roda 3 tuh.
0: Enggak. Jadi bakal disiapin 20 portal. Ini udah disiapin sama Pemda DIY ya. Ini ada alokasi anggaran 230 juta, masang 20 unit portal di 13 akses jalan. Tapi portalnya gak ditutup 24 jam, nanti kan susah. Jadi dia buka tutup. Dia buka tutup setiap 30 detik. Buka tutup gitu.
1: Wiper itu.
0: Gitu. Jadi kan kalau misalnya di lintasan kereta api nih, orang jalan, kenapa orang suka ngelewatin lintasan?
1: Iya, karena bisa diangkat.
0: Bukan, karena tutup pelan-pelan. Harusnya ditutupnya jeglek gitu.
1: Terus bawahnya
0: pisau tajam. Iya, harusnya jeglek. Gue yakin gak akan ada yang lewat situ.
1: Bergerigi kayak gergaji itu.
0: Jadi
1: maju mundur.
0: Tapi untuk khusus bongkar muat juga tetap ada. Jadi malam-malam nih, sebelum jam 9 pagi. Iya. Ini untuk mendorong transportasi bebas lingkungan. Bebas lingkungan, ramah lingkungan. Ada becak listrik gitu-gitu nanti yang bakal jalan di sana. Bagus ya. Yang
1: macet-macet juga dong.
0: Ya enggak, tapi kan berkurangnya banyak ini, drastis ini. Itu

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Ada pejabat dikenain hukuman mati gara-gara terima suap 5,8 triliun. Mantap sekali.
1: Itu di mana?
0: Bangga. Di Cina.
1: Ya. Kalau di Indonesia hukuman mati. Jadi 1000 orang mati, mati, mati gitu doang. Sampai
0: dia. Itu dia, gua enggak tahu deh, kayaknya di Indonesia belum ada koruptor dijatuhi hukuman mati ya.
1: Iya.
0: Padahal kan kita bisa bilang koruptor ya bisa bilang ya lebih rendah daripada babi lah secara moral gitu.
1: Iya. Kalau bisa jangan jatuhin hukuman mati, tapi jatuhin bom gitu.
0: Ah, itu. Dikritikin sampai mati juga menarik sih menurut gua, walaupun dia tertawa dalam kematiannya, cuman tetap aja itu kan tersiksa.
1: Kalau nggak habis mandi berangkat kerja dalam celananya masukin ke lajengking.
0: Nah boleh, boleh, boleh. Kalau nggak pas udah mandi berangkat kerja pakai baju masuk mobil, di dalam mobilnya di 1000 ular kobra. Nah udah nggak bisa ngindar lu, kemana lu? Jadi ada mantan pejabat kota Nanjing.
1: Hah?
0: Nanjing.
1: Oh, lu ngatain
0: Nanjing, namanya Nanjing di Cina. Yang Youlin dijatuhin hukuman mati gara-gara korupsi 5,8 triliun selama 30 tahun. Gitu. Dia terbukti melakukan penggelapan, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana pencucian uang. Ini kok di kita juga kayaknya ini sangat sangat sering didengar ya. Cuma kok kenapa enggak ada yang dihukumin dihukuman mati ya?
1: Emang boleh sama BI nyuci uang gitu? Takutnya pada luntur.
0: Bukan, nyucinya bukan kayak gitu.
1: Oh.
0: Nyuci bukan gitu ya.
1: Gimana?
0: Jadi ya nyuci begitulah gitu. Oh, iya, gua juga enggak mau tahu daripada itu gua tergoda ya kan. Jadi selama ngejabat 93 sampai 2023, dia ngebantu banyak pihak mendapat proyek, pengalihan lahan, pendanaan sebagai imbalan uang dan juga barang berharga. Dia ngaku bersalah. Tapi tetap aja tuh, enggak ada lu keringanan.
1: Enggak.
0: Ini bagian dari budaya anti korupsi di Cina. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Ini korupsi besar bisa dihukum mati, tapi kalau di Indonesia gue sih belum, gue enggak tahu ya apakah ada enggak sih?
1: Enggak.
0: Koruptor kan, dihukum mati?
1: Enggak ada.
0: Masalahnya gini loh, masalahnya gini, sering banget orang-orang di Indonesia tuh sok Islami ya. Kita negara banyak orang Islamnya ini. Negara-negara komunis, bukan komunis, dia republik. Maksudnya yang disebut orang-orang negara kafir aja bisa segini islaminya gitu loh.
1: Bijaksana dalam dan amanah gitu ya.
0: Nah itu dia, kok bisa begini. Tapi di negara kita yang kelihatannya banyak orang Islamnya, banyak orang-orang yang religius, bahkan negara-negara yang paling dekat dengan Tuhan di seluruh dunia, negara Indonesia gitu. Tapi kenapa banyak koruptor-koruptor, banyak orang-orang bejat, orang-orang yang moralnya lebih rendah daripada babi tadi ya gitu.
1: Di sini yang hukum mati kayaknya enggak. Kalau ada pernah tawaran, jadi hukuman setengah mati, jadi dipotong badannya setengah.
0: Mati-mati
1: juga.
0: Oh, iya, tapi untungnya kalau di sini itu ada hukuman-hukuman yang akan menyengsarakan keluarganya seumur hidup. Kayak misalnya gini, orang korupsi dia gak dihukum mati. Tapi kan kita se-Indonesia menghujat, mudah-mudahan lu ke depannya hidup lu susah, anak lu, istri lu semuanya hidupnya susah, hancur-hancuran. Kita kan doain buruk terus nih. Jadinya ya mungkin itu lebih oke kali ya, daripada sekedar dihukum mati, ditembak selesai gitu kan.
1: Iya betul.
0: Semoga ke depannya pejabat-pejabat di Indonesia tidak ada korupsi tidak mungkin ya, karena banyak tadi orang-orang bermental yang lebih rendah daripada babi itu ya.
1: Lagian daripada ditembak ya mendingan di itu satu orang satu di nyungkil pakai apa gunting kuku tuh.
0: Nah boleh.
1: Dagingnya
0: tusuk sate juga tuh juga menarik tuh ya. Itu dia. Semoga di Indonesia kedepannya bisa dihukum mati juga buat para koruptor.
1: Iya, betul.
0: Bisa dimiskinkan. Jadi yang nyusah-nyusah kayak gini suruh pergi aja dah.
1: Iya gitu. Masa kalah sama Cina.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta

0: ngomongin soal ini nih, good friends. Indonesia jadi negara dengan alokasi anggaran pendidikan paling rendah di dunia. Jadi data yang beredar nyebut Indonesia alokasi anggaran pendidikannya 1,3% dari PDB. Ternyata ini paling rendah di dunia. Generasi mudanya masih sangat dominan banget. Ada 40,2% penduduk Indonesia usianya 24 tahun ke bawah. Berarti kebutuhan pendidikan berkualitasnya terus meningkat nih dibandingkan negara-negara lain kayak Pakistan, Bangladesh, Singapura, Thailand. Belanja pendidikan sebagai persentase terhadap PDB-nya itu di bawah ada Pakistan 2,2%, Bangladesh 2%, Singapura 2,2%, Thailand 2,5%. Makanya kan sekarang lagi banyak katanya itu yang kuliahnya bagus-bagus pada ke Thailand gitu. Walaupun sebenarnya persentase PDB itu bukan satu-satunya ukuran ya. Ada banyak caranya. Investasi pendidikan emang sekarang jadi kunci banget. Para ahli nilai kualitas pendidikan gak cuman ditentukan oleh besarnya anggaran aja, tapi efektivitas penggunaannya, pemerataan aksesnya, kualitas tenaga pengajar, serta pembangunan fasilitas pendidikan. Jadi walaupun misalnya anggaran kita terhadap PDB kan sekarang cuma 1,3%, jauh banget lah kalau dibanding Thailand dua kali lipatnya gitu, 2,5%. Walaupun kita 2,5%, anggarannya gede, tapi kalau banyak dikorupsi misalnya, jadinya kan kecil-kecil juga. Soalnya PR-nya masih banyak banget nih, good friend. Salah satunya adalah tenaga, gaji guru kecil banget, gaji dosen kecil banget, bahkan masih banyak banget yang di bawah UMR. Gitu, makanya yang lagi digembar-gemborkan adalah uang-uangnya dipakai apa sih? Mudah-mudahan bisa dipakai pendidikan. Mudah-mudahan uangnya tuh bisa dibikin UKT gratis. Betul. Misalnya kayak gitu.
1: Demi kemajuan bangsa ya enggak?
0: Jadi gak ada orang-orang lain yang ngerasa kayak mau sekolah tuh mahal. Betul. Karena banyak negara juga kuliahnya gratis. Jerman gitu-gitu kuliah tuh, huh? Norwegia kuliahnya tuh pada gratis. Kenapa di sini mahal banget?
1: Gue baru baca kisah nyata. Ada seorang yang nggak bisa melanjutkan sekolah kuliah karena ayahnya udah meninggal kan. Akhirnya dia nggak dapat negeri. Akhirnya dia
0: swasta
1: nggak mampu. Akhirnya nggak kuliah. Dia tuh jualan apa ya, donat buatan ibunya. Terus kalau Sabtu Minggu namanya Muhammad siapa gitu. Dia jadi pelukis di Bundaran HI.
0: Oh, itu dia biar yang kayak gitu-gitu nggak ada lagi. Iya, orang sedih, mau kuliah tinggal kuliah aja. Orang negara kita duitnya banyak, iya. Ya kan?

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.
4: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Ada beberapa jajanan yang dulu dibeli selalu di SD-SD nih ya. Yang pertama, ini ada, bentar, permen karet Yosan. Masih ada gak sih Yosan?
1: Udah jarang nemuin sih.
0: Gue juga jarang nemu deh. Sekarang permen karet Yosan, kalau gue permen karet biasanya sekarang Big Bubble kan.
1: Oh iya.
0: Atau enggak Happy Dent yang gitu-gitu, iya. Yosan kayak jarang deh.
1: Itu mah ada di depan kasir sebuah
0: Mart-mart
1: kan, iya.
0: Permen rasa susu ini juga dulu gue sering beli nih.
1: Iya, macam-macam kan, ada yang bentuk susu kalau kita beli di Lembang, ada yang di warung-warung dekat sekolah itu.
0: Kalau dulu gue sering lihat yang permen rasa susu itu, dia yang rabbit gitu,
1: kelinci.
0: Yang kelinci itu plastik dalamnya bisa dimakan, kertas dalamnya kayak jelly. Ada juga permen kaki hot pop bikin gaya makin ngepop.
1: Itu udah agak kekinian tuh 2000-an ya.
0: Iya. Permen rokok juga dulu sering beli. Oh, iya. Terus juga ada ciki jagung turbo. Ntar itu kalau nggak salah warnanya hitam bukan sih ciki jagung turbo tuh? Gue lupa. Ciki jagung turbo tuh kayak apa ya bentuk warnanya ya?
2: Mie gemas.
0: Mie gemas mah udah ini. Yang dulu mah anak mas dulu.
1: Anak mas yang the best.
0: Wah gila anak mas. Oh ciki jagung turbo ini.
1: Iya kuning begitu. Kuning.
0: Gue pikir hitam emas.
1: Ada rasanya dia ada asin, ada rasa garam.
0: Tapi
1: ada
0: anak mas udah gak bisa beli sekarang.
1: Udah jadi bapak emas ya.
0: Iya anaknya udah gede. Terus juga coklat payung.
1: Iya kan. Payungnya payung kafe kan.
0: Tenda gede kafe. Banget payung Starbucks. Ini ada ini ya, ada kerupuk undian lotre kata gitu di TikTok nih. Ada ciki yang berhadiah duit. Emang ya?
1: Ada zaman dulu. Ntar dapat berhadiah ciki lagi kadang gitu.
0: Oh, maksud gitu?
1: Iya,
0: ada ciki di dalam ciki.
1: Ada yang isi duit, ada yang jadi ku
0: kertas.
1: Semacam kertas gitu.
0: Kalau dulu gua pernahnya di dekat rumah gua tuh ada kayak permen dibungkus koran, dalamnya suka ada duitnya. Harganya kalau enggak salah misalnya 500 gitu ya misalnya ya. Nanti dalamnya tuh ada yang ada duit 1000, ada yang duit 500, ada yang kosong, koran doang. Tapi itu judi ya malahnya.
1: Iya, yang dibetot gitu ngambilnya
0: kan. Yang dibetot. Woi.
1: Itu ternyata teman SMP gue nikah.
0: Bandar.
1: Suaminya bandar gitu. Gue ke rumahnya.
0: Dulu tuh kita nyarinya kalau kita pegang-pegang dulu kan, kita pegang-pegang, kita rasa-rasain, ada duitnya enggak ya? Tebel enggak ya? Ternyata yang tebel-tebel banget tuh malahan enggak. Kalau yang tebel banget itu isi koran juga.
1: Iya.
0: Kalau yang isi duit, gue enggak tahu deh, pokoknya gue pernah dapat
1: hoki-hokian lah gitu.
0: Pernah dapat gopay, pernah dapat

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, itu kan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling, kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak halo King Charles, aku mau review busi motor gitu, iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak. Some people say I look like me.

0: try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Udah.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
2: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
1: Dan juga lagu enak yang ini semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. It's Trena.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengar.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: name was, it was you. Damn.
1: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, film terbaru garapan Kamila Andini 4 Musim Pertiwi akan menjalani pemutaran perdana dunia di Toronto International Film Festival 2026 yang berlangsung tanggal 10 sampai 20 September sebelum tayang di bioskop Indonesia tanggal 8 Oktober. Mengusung judul International Four Seasons in Java, film ini terpilih sebagai salah satu dari 54 film dari 50 negara yang masuk program TIFF Centerpiece. Sementara dari berita entertainment, Warner Bros. Discovery kembali menjadi sorotan setelah sidang gugatan anti-monopoli terkait rencana mergernya dengan Paramount Skydance dijadwalkan berlangsung mulai 2 Maret 2027 di Pengadilan Federal California. Gugatan dari sejumlah jaksa agung negara bagian Amerika Serikat membuat proses merger senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat tertunda meski Paramount tetap optimis kesepakatan tersebut akan disetujui. Kita beralih ke berita sepak bola, Real Madrid dijadwalkan akan bertemu dengan agen Vinicius Junior pada pekan ini untuk melanjutkan negosiasi kontrak baru, tapi klub tidak akan menaikkan tawaran gaji yang sebelumnya diajukan. Sampai saat ini belum ada kesepakatan karena nilai yang diminta penyerang asal Brazil itu masih lebih tinggi dari proposal Real Madrid. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkumandang suara di pagi hari di Good Mood Club. Selamat pagi, good friend. Hai.
1: Iya, ini kalau misalnya ada yang melihat ya versi live-nya, kita tuh ngomong sambil berdiri sebenarnya.
0: Luar biasa memang pagi
1: baru
0: hari
1: saja
0: ini,
1: tiba.
0: Kita ingin menghadirkan sebuah momen untuk stretching sejenak.
1: Bener.
0: Jadi kalau misalnya ada video, gue sama Ovi tuh literally dengan gaya yang sama bertolak
1: pinggang
0: peluru.
1: Aduh, gimana good friend? Selamat pagi sekali lagi.
0: Oi.
1: Kabarnya gimana sih pagi hari ini?
0: Semua baik-baik aja. Semoga mungkin hari ini yang ngerasa kurang tidur gitu ya, bisa tetap ngerasa aman aja di dalam perjalanan.
1: Yeah.
0: Biasanya kalau yang kurang tidur tuh jam segini masih kayak ngantuk-ngantuk apa gimana, tapi nanti agak berat 15 menitan lagi udah aman.

0: kan di tempat beraktivitas tuh baru berasa yang namanya ngantuk itu tuh merajalela.
1: Apalagi udah sarapan kan.
0: Beuh, kena karbo. Pagi-pagi mendingan sapa pagi dulu, good friend.
1: Boleh banget. Sapa paginya seperti biasa di WhatsApp 0811-8878-991. Terus bisa juga di sosial media kita di @deltafm, di @astriovi, di @danargumilang. Terus juga boleh request lagu ya.
0: Request lagu boleh banget. Lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an. Mudah-mudahan bisa kita hadirkan untuk menemani good friend di Good Mood Club. Tentunya sampai jam 10 pagi nanti. Cuma di Delta FM bareng kita berdua.
1: Betul banget. Astri Ovi dan Argu Milang di Good Mood Club. Masih ada sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Sapa pagi. Let's go.

0: Benar masih hadir di Delta FM.
1: Seperti biasa sudah banyak yang memberikan voice note ya ke kita.
0: Yes.
1: Kita mau puterin, dengerin sama-sama di sini. Dan gue seneng deh, yang dewasanya kenapa juga tuh? Banyak nih yang pada.
0: Tapi lo tahan di situ, dewasanya ada. Tapi ada alasannya kenapa yang dewasanya untuk mengirimkan voice note terlebih dahulu.
1: Karena kenapa?
0: Salah satunya adalah yang satu ini nih. Kita dengar alasannya kenapa dia yang akhirnya mengirimkan voice note ini.
2: Halo, selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi. Aku Agnes. Hari ini aku mau request lagu. Lagunya Boom Boom Pow. Sebelum kedulan anak gue yang kirim voice.
0: Jadi ceritanya selama ini yang ngirim voice itu adalah sebuah apa ya, sebuah keinginan tersendiri dari si kecil, si anaknya Agnes untuk kayak aku mau kirim voice itu. Agnes bilang, gue daripada keduluan, berikan gue duluan deh ngirim voice itu.
1: Oh gitu. Aduh lucu banget Agnes. Nanti coba kita cari ya lagunya ya.
0: Oke, nanti coba kita cari. Hadir juga yang satu ini yang siapa ngirimin tuh voice note nih, Vi. Kita hadirkan dari Bandung. Ada siapa nih?
3: Halo Om Danal dan Tante Ovi. Ini aku Davin dari Bandung.
1: Hai Davin.
3: Salam ya buat ayah di Makassar. Aku mau request lagu dong.
0: Apa boleh
3: dong? Mau Kamulah Satu-Satunya dari Dewa 19.
1: Makasih
3: semangat ya siarannya.
1: Terima
0: sama-sama
1: kasih banyak sayangku.
0: Luar biasa.
1: Baik sekali kamu.
0: Ini kiriman ibunya nih pasti nih buat ayah di Makassar. Lagunya Kamulah Satu-Satunya kode. Kamulah Satu-Satunya sayang. Transferin sekarang juga.
1: Mentang-mentang masih aura-aura tanggal muda ya.
0: Aura-aura tanggal muda. Sama yang satu ini pun juga hadir nih.
4: Selamat pagi Kak Danar dan Kak Ovi.
1: Halo.
4: Aku Grace, anaknya Tante Maya.
1: Oh Grace, anaknya Tante
4: dari
1: Maya.
4: Dari Bandung. Pagi ini Bandung mendung. Doain ya semoga gak hujan. Semangat ya.
0: Terima kasih
4: Grace.
1: Terima kasih Grace.
4: Jangan lupa sarapan.
1: Oh,
0: terima
1: iya
0: kasih. Dadah. Dibilang katanya sambil belajar ada ulangan sambil dengerin suara kakak katanya gitu.
1: Oh, gemes banget.
0: Eh tapi ini kan bukannya baru banget masuk ya Vi ya? Udah ada ulangan banget emang.
1: Ada beberapa memang sekolah yang aku datang untuk bersekolah.
0: Oh baik, it's okay, gak masalah. Yang penting pendidikan yes gitu ya.
1: Yeah.
0: Selamat pagi juga buat yang sudah hadir di Wawanya Delta FM. Ada Sheila, Sheila ini ngirimin voice note juga. Kita coba hadirkan, kumandangkan di pagi hari ini.
5: Selamat pagi Om Dana dan Tante Opi.
0: Pagi.
5: Nama saya Augi dari Bandung, anak dari Mama Ella dan Ayah Andes.
0: Oh gemes.
5: Aku mau request lagu It's All Coming Back to Me dari Celine Dion.
1: Wow.
5: Untuk menemani perjalanan sekolahku. Terima kasih ya.
0: Luar biasa.
5: Semangat good friends.
0: Thank you.
1: Kamu lucu banget, kamu udah bisa siaran tau.
0: Luar biasa Augi. Kamu ketika mau sekolah yang kamu inginkan lagu yang didengar adalah Baby It's All Coming Back.
1: Gue yakin banget pasti nyokapnya sambil nyetir kayak, aduh biar melek kayaknya harus nyanyi ini ya kan. Udah Augi kamu yang voice note gitu.
0: Luar biasa. Kalau yang satu ini udah siap belum?
1: Udah siap belum?
0: Udah siap belum untuk dilihat?
1: Ah kenapa?
0: Sekarang udah ganti foto dia.
1: Aduh Kevin. Tiba-tiba berjas AI dia.
0: Berjas AI kata lo. Ini dia ngirimin apa sih? Bentar ya, gue agak lumayan deg-degan. Biasanya ngirim voice note, kali ini dia ngirimin video.
1: Video, coba celet.
6: Selamat pagi Danar Ovi. Gue hari ini di jalanan udah macet gara-gara ada truk yang apa namanya kayak nabrak.
1: Kenapa dari
6: perempatan dan mogot itu tuh sekarang tuh lagi mau macet banget kayaknya karena ada tronton gede yang nabrak antara jalur busway sama pembatas jalan tuh, dia nyangkut di situ tuh. Gua nggak tahu kejadian ntar tadi malam atau kapan, gua nggak tahu, tapi tadi pagi-pagi gua lewat situ dia udah ada dan itu bikin jalanan macet. Dan yang kedua, gua sekarang lagi bermasalah sama nyamuk yang masih ada di mobil nggak keluar-keluar. Tapi gua udah ganti DPWA sih.
1: Dan
6: nyender.
1: Stop
6: ya, Nar. Stop.
0: Lo stop di situ ya, Vin ya. Lo stop di situ. Lo udah gak jadi wajah-wajah cakwe yang menghuni si apa namanya kotak kaca itu. Tapi sekarang ganti DP-nya begini, gimana sih?
1: Iya, dia langsung pakai jas. Lo kayak mau wisuda, Kevin. Ini gue yakin banget toga lo lepas kan. Lagi wisuda kan, Vin? Please bilang iya. Atau kalau lagi dilantik kan?
0: Dilantik. Baik. Kevin, semangat buat hari ini. Tadi thank you banget loh info jalanannya. Mm-mm. Buat teman-teman mungkin yang tadi mau lewat Dan Mogot. Mm-mm. Atau bahkan sekarang lagi di Dan Mogot, lagi macet banget, boleh juga diinfoin ke kita. Gimana kondisinya? Apakah memang sudah ditangani oleh pihak setempat untuk menghindari yang namanya kepadatan di Dan Mogot?
1: Mungkin ada rekayasa lalu lintas juga yang dilakuin di situ. Penanganannya sudah sampai mana? Boleh banget di-share di sini juga ya.
0: Boleh. Sambil ngajakin lo juga nih yang mau ngirimin voice note atau mungkin sampai pagi, bisa di WA-nya kita, di WhatsApp-nya kita.
1: Boleh.
0: Nomornya adalah 0811-8878-991. Atau bisa mampir ke Instagram kita berdua dong.
1: Betul banget, di atas Tri Ovi dan Nargumilang. Nah, ini sambil menemani Kevin dan juga nyamuk cantiknya. Ini kita puterin lagu dari One Direction.

0: saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Bukebin. Lebih mudah dengan Bukebin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Daan Mogot yang mengarah ke Cengkareng terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Raya Bogor yang mengarah ke Ciracas. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Raya Veteran yang mengarah ke Tanah Kusir terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Bukebin. Lebih mudah dengan Bukebin.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.
3: Okay, so it was

0: Lo tenangin diri lo dengan barang-barang yang ada di depan lo, Vi.
1: Sorry.
0: Sorry.
1: Kan gue klam sih.
0: Gak masalah. Emang Vi tuh pagi hari selalu hadir dengan barang-barang bawaannya.
1: Gak ya. Bawa, ditinggal.
0: Si makeupin lo tinggal?
1: Iya.
0: Luar biasa memang.
1: Nah, jadi nih konteks ya, good friend. Walaupun memang terlihat tidak membantu di kamera, cuman gue tuh sebenarnya makeup gue tipis-tipis gitu.
0: Tapi memang gue akhirnya menyadari bahwa setiap orang itu pasti meninggalkan barang yang dia bukan dibutuhkan, yang at least dia akan pakai setiap hari itu di tempat beraktivitas. Kayak misalnya.
1: Iya sih, tapi gue baru pertama kali nih naruh tempat makeup.
0: Enggak, di kantor lo sebelumnya?
1: Enggak ada.
0: Lo enggak pernah naruh tempat? Oh, karena memang sebelumnya tuh enggak ada video-videoan ya. Enggak, tapi ada beberapa teman gua yang sebelum sekarang ini kantornya tuh menghadirkan kebijakan floating desk. Mm-hmm. Itu tuh dia bener-bener naruh semua errands-nya tuh di mejanya dia, di cubicle-nya dia.
1: Oh, wow.
0: Sepatu lari buat laki-laki. Kalau yang perempuan, catokan, keritingan rambut, hair dryer, apa ina inu segala macam semuanya itu pasti ada di meja kantornya. Wow. Tapi ketika sekarang udah berubah menjadi floating desk, mohon maaf lahir dan batin, semua barang dibawa pulang ke rumah.
1: Enggak kuat. Mohon maaf.
0: Yang namanya locker enggak cukup. Mohon maaf, silakan dibawa pulang. Oh, mungkin itu kali ya yang membuat kantor itu menghadirkan kebijakan floating desk.
1: Mungkin, atau kayak puyeng aja si bosnya. Penuh banget nih meja. Gitu. By the way, ini tadi ternyata yang voice note kita si Agnes tuh mamanya Dias.
0: Oh iya.
1: Iya, makanya FYI anak gue manyun nih gak mau kirim voice note.
0: Ya Allah.
1: Udah keduluan sama ibunya. Gak apa-apa loh Dias, padahal kita juga bisa puterin Dias.
0: Benar. Dia semangat ya kamu ya. Ini pun juga kalau ngomongin tentang Sapa Pagi, selamat pagi buat good friend yang baru aja gabung di Delta FM. Mm-hmm. Ada Astri Ovi, ada Danar Gumilang.
1: Betul.
0: Kita siaran di sini dari Senin sampai Jumat. Dan kalau ngomongin tentang Sapa Pagi, teman-teman bisa mampir nih ke sosial media kita berdua @astriovi @danargumilang, atau teman-teman bisa mampir ke wawanya kita atau WhatsAppnya Delta FM. Mm-hmm. Di save boleh banget 0811-8878-991.
1: Ada siapa sih?
0: Ada yang ngirim voice note lagi nih, Vi?
1: Ya.
2: Aku Cirila.
1: Cirila, suaramu kecil banget hari ini.
2: Aku lagi
1: Aduh sayangku. Iya. Aku mengerti banget suara kamu kenapa seperti ini kayaknya.
0: Menggunakan
1: maminya
0: ini ya.
1: Lupa buat disconnect dari CarPlay-nya.
0: Iya sih.
1: Jadi dia suaranya kecil banget.
0: Cherila semangat ya. Mungkin kalau mau ngirimin voice note lagi boleh biar kita lebih tahu. Di Cherila pingin dengerin apa sih pagi hari ini. Gak cuma Cherila tapi ada lagi teman kita yang ngirimin voice note, Vi.
3: Selamat pagi Ito Danar dan Eda Ovi.
1: Hai
3: Eda. Manggil aku Ito secara aku anak Medan. Wow, semangat banget. Ini Nelly lagi dari Medan, lagi anterin anak sekolah, ada Bang Feo yang lagi sarapan di mobil, ada Jevanya, anak aku yang masih SD, semangat sekolahnya ya, terus aku minta lagu Teh Hijau deh, semoga diputerin ya, lalu lintas Medan hari ini ramai lancar,
0: luar biasa,
3: selamat siaran,
0: terima
3: Ovi dan Ito Danar.
0: Terima kasih banyak Ito. Luar biasanya Ito. Luar biasa mau dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau. Hati-hati di jalan, semangat buat anak-anaknya nih yang mau sekolah. Luar biasa sekali ya. Biasanya kalau misalnya dalam perjalanan dianterin sama orang tua, yang namanya bekal itu tuh akan selalu hadir.
1: Gue
0: tuh keingetan satu momen di mana zaman-zaman gue sekolah dulu, Vi.
1: Kenapa?
0: Jadi kan memang kalau ngomongin tentang sarapan, pasti sarapannya di mobil pada masa hanya gue sekolah gitu ya. Ada momen di mana kayaknya tuh gue tidak habis makanannya. Terus bokap gue pun juga lupa buat ngeluarin si piringnya. Jadi piringnya itu kayak lagi di kawinan-kawinan gitu, ditaruh di bawah jok mobil.
1: Aduh, terus, itu pasti bau banget.
0: Lo tau itu udah berjamur. Gue kayak astagfirullahaladzim. Ada di masa tuh bokap gue tuh lupa, segitu lupanya untuk ngeluarin itu, apa namanya sih, tempat makan itu.
1: Gue ngebayangin banget baunya kayak apa.
0: Jangan dilakuin ya good friend ya. Aduh, luar biasa sekali nih. Ini pun juga Kevin udah ngirimin foto-foto dengan
1: kemacetan juga nih.
0: Dan Mogot warganya lucu-lucu, dia ngevideoin orang, ngefotoin orang.
1: lagi duduk motor, miring.
0: Oh. Engkol.
1: Engkol.
0: Dia kirimin voice note. Kita mau hadirkan lagi suaranya dia.
1: Boleh.
0: Kita coba denger nih Kevin ngomong apa sekarang.
4: Anjir lah. Gue pakai kepikiran
1: apa
4: omongannya Ovi.
1: Apa?
4: Oh, diam ya Pi ya. Sok. Masa gue jas AI gue gak bisa. Itu terngiang-ngiang di kepala gue. Gue harus menepi nih. Gue harus minggir nih. Gue harus ganti.
0: Dia pakai jas AI. Lu mah bener-bener lo Pi ya.
1: Soalnya teman-teman gue kan semuanya pada freelance.
0: Lo?
1: Terus tiba-tiba kalau misalnya pakai jas, udah pasti dia pakai prom AI
0: ya
1: gitu.
0: Allah,
1: lo gak usah kepikiran Kevin. Loh. Tapi AI kan AI.
0: Ini kalau ngapain voice note yang satu ini.
2: Halo Om Danang dan Kak Ovi.
1: Morning.
2: Nama aku Almira. Kali ini aku kesiangan berangkat sekolah.
1: Aduh kesiangan sayang.
2: Terus kali ini agak banyak pelajarannya.
1: Oh, kok pelajarannya banyak, capek.
2: Aku berat banget sekalian bawa botol minum. Boleh nggak
0: Om
2: request lagu?
1: Boleh dong.
0: Apa?
2: Bintang di langit.
1: Bintang
2: aku di suka banget soalnya.
1: Oh,
2: makasih.
0: Sama-sama, Almira.
1: Terima kasih sayangku.
0: Hari ini banyak pelajarannya. Bawa botol minum juga besar.
1: Dulu tuh waktu, aku ingat banget waktu SD ketika aku lagi banyak banget bukunya, aku pakainya yang kayak koper tasnya.
0: Oh.
1: Supaya digeret.
0: Eh tapi kan pada masanya itu lagi hits-hitsnya
1: lagi
0: di angkatan kita.
1: Lagi hits juga.
0: Bentukannya tuh biasanya kalau yang cewek-cewek pakainya Barbie.
1: Mm-mm.
0: Yang cowok-cowok tuh mobil-mobilan.
1: Mm-mm.
0: Atau enggak yang Spider-Man.
1: Oh,
0: atau
1: iya,
0: enggak
1: iya,
0: yang
1: iya.
0: Batman gitu kan ya. Ingat banget itu dulu di pasar Pondok Gede dijual di emperan jalan.
1: Gue juga dibeliin sama nyokap gue yang gambar Barbie. Padahal mah kalau hati ya, pengennya mah yang Eger aja gitu.
0: Oh, luar biasa. Berpetualang sejak dini Anda ya, lo atur di situ. Selamat pagi juga buat teman-teman yang sudah masuk di Wawa aja kita. Selina Lim, selamat pagi.
1: Halo.
0: Morning Kak Danar, Kak Ovi, semangat ya siarannya. Lagi diantar Maima magang nih. Oh, dia ngefans banget sama Fse. Mau dengerin lagunya yang Be My Bro. Katanya gitu.
1: Oke. Nanti coba kita cari dulu tapi
0: gak yakin ada.
1: Gak yakin ada.
0: Kita coba cek ya.
1: Iya. Ada Yuda juga dari Depok.
0: Mas Yudo.
1: Semangat katanya. Semangat pagi Danar Ovi. Pagi Delta. Kenapa ya di pintu tol Cilandak Utama ini selalu macet? Padahal tuh udah sangat bersyukur dari rumah lumayan lancar. Jangan tertipu Yudo. By the way, Om Danar, Tante Ovi, itu kalau siaran berangkat dari rumah jam berapa ya? Puterin lagunya It's a Beautiful Day, Michael Bublé. Terima kasih, sama-sama. Kalau aku tuh berangkatnya karena aku jauh kan. Kalau Danar tuh deket. Danar tuh cuma berapa menit?
0: 5 menit. 7 menit, 5 menit.
1: 5 menit, 7 menit. Kalau aku jujur nyampe ke sini itu 35 sampai dengan 40 menit. Gitu. Jadi aku yang harus berangkat duluan. Aku adalah kaum suburban.
0: Jadi memang ya begitulah ceritanya. Ada juga teman kita, Mas Yudo semangat buat hari ini. Thank you banget sudah menyapa kita lewat WhatsApp-nya Delta FM. Selain Mas Yudo ada Yupita Amelia.
1: Yupita
0: Amelia. Gadis cilik lincah nian. Ada anak-anak sekarang masih tahu lagu itu enggak ya?
1: Enggak tahu. Taunya engkol.
0: Lo sabar. Amel di Bandung mau info jalanan di Samsat Suta Bandung padet. Kapan tuh lampu merah berjalan cepat ya? Thank you katanya gitu.
1: Iya, bisa berjalan cepat kalau kamu udah mulai terbang ya.
0: Sabar. Amel. Tapi kalau enggak salah balik lagi kita kan siaran dari Jakarta nih. Good friend Amel, yang ini tuh adalah lampu merah yang viral di Bandung katanya lama banget enggak sih lampu merahnya?
1: Emang iya.
0: Jadi gue pernah dengar katanya di Bandung itu ada salah satu lampu merah yang Allahu Akbar lamanya nih lampu merah.
1: Oh gitu. Udah bisa berkemah.
0: Lo tenang.
1: Itu enggak
0: Kolonel KFC dari rambutnya belum putih sampai putih di situ.
1: Apa tiba-tiba panjangan kolonel gitu. Rambutnya udah sebahu.
0: Hati-hati di jalan ya Mel ya.
1: Iya.
0: Oh bener-bener ini lampu merah fenomenal. Oh iya bener yang itu katanya.
1: Semangat ya.
0: Semangat ya Mel. Mungkin ada lagu enak yang pingin didengar. Siapa tahu bisa menghadirkan sebuah kesemangatan kata gue. Bisa apa namanya seseruan di pagi hari ini, boleh banget.
1: Boleh banget. Kalau ada lagu ini aku mau tari perut
0: Gimana?
1: Kan ada.
0: Oh baik. Agak lumayan sedikit jadi belly dance ya. Tapi stop di situ Vi. Jangan bikin kita jadi sawan ngeliat lo
1: dari
0: di situ.
1: Aku mau featuring sama Uya Kuya di sini. Tofu.
0: Luar biasa.
1: Hidup cuma sekali.
0: Ada muhanya.

0: Sweet Disposition coming from the Temper Trap, 57 menit lewat dari jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Once again, a very good morning to each and every one of you who recently joined to this program.
1: Gue inget banget ya waktu zaman-zamannya the Temper Trap ini kayak naik dengan kayak... itu tuh yang nyanyi tuh orang Indo tahu,
0: iya.
1: Tapi emang lama tinggal di luar negeri gitu kan, dari Aussie.
0: Betul.
1: Terus beberapa waktu yang lalu gue tuh sempat ngelihat satu video yang bilang kayak banyak banget orang yang nggak tahu kalau The Temper Trap itu vokalisnya orang Indo. Terus gue kayak, lah kemana aja waktu itu, lu viral banget. Cuman emang nggak ada postingan di TikTok waktu itu ya.
0: Tapi kemarin gue ngeliat apa ya Vi ya, tadi malam. Memang sebenarnya kalau ngomongin tentang sosial media itu ternyata reputation-nya tuh ada wave-nya. Jadi memang sesuatu yang memang udah viral di beberapa tahun yang lalu, itu bisa akan viral lagi di beberapa tahun mendatang.
1: Oh, tapi itu juga terlihat banget dengan tren-tren kayak misalnya penggunaan lagu-lagu yang lama, itu yang zaman dulu lagunya tuh viral di sosmed.
0: Betul.
1: Terus tiba-tiba pas gue buka TikTok, lah lagunya yang ini kan dulu viral gitu.
0: Tapi ya, gue sekarang menemukan beberapa kondisi di mana melihat anak-anak Gen Z itu tahu lagu-lagu pada masanya, Vi.
1: Iya, termasuk kayak Madel nih, Magang Delta. Kita kaget banget, mereka tuh ngedengerin lagu-lagu yang kita dengerin dulu.
0: Iya benar, walaupun memang tidak semuanya gitu, tapi kayak Fawaz, Raya, mereka berdua lah yang lebih sering bersama dengan kita dari pagi gitu ya. Ada lagu-lagu yang dimana pada masanya, lah lu tahu lagu ini?
1: Iya.
0: Lah Fawaz tiba-tiba bersenandung di sana walaupun dia kadang-kadang suka ngejogrok gitu kayak tanpa adanya ekspresi-ekspresi yang cukup gimana gitu ya, tapi kayak lah mereka berdua tahu gitu. Dan bahkan ketika misalnya kita lagi ada di tempat-tempat tertentu gitu ya, ada lagu apa diputer, lah mereka tahu lagu itu. Lah,
1: iya.
0: Keren juga.
1: Soalnya kayaknya ibu-ibunya kan, ibu-ibu dan bapaknya itu kan kaum-kaum millennials atau X akhir gitu kan.
0: Paham.
1: Jadi kita aja tuh ngedengerin lagu itu lagi kan.
0: Bener.
1: Karena senang nostalgia, automatically anak-anaknya juga jadi dengerin.
0: Ngedengerin itu sama juga ketika kita dengerin radio pada masanya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita disuguhin sama radio, mereka-mereka ini disuguhin sama yang namanya player musiknya mereka.
1: Betul.
0: Ngomongin tentang pada masanya, mungkin juga good friend, kita mau ajakin throwback di hari ini. Nanti di jam ketiga kita satu jam penuh lagu-lagu tahun 90-an ya.
1: Iya.
0: Kalau ngomongin throwback yang akan kita omongin hari ini nih, menurutku cukup menarik, Vi.
1: Nah, apa tuh?
0: Alarm gue udah nyala.
1: Iya, happy birthday Danar.
0: Nanti kita coba hadirkan karena memang yang akan kita bahas tuh mengenai sesuatu yang mungkin ketika di pagi hari, jam 8 pagi, kita sudah duduk di depan TV untuk melihat
1: tontonan yang akan beruntutan kita tonton sampai siang.
0: Yang namanya, apa namanya tuh? Apa bahasanya, astagfirullahaladzim, tiba-tiba gue hilang ingat ini.
1: Apa? Kartun?
0: Bukan, maraton.
1: Oh, maraton.
0: Maraton kartun pada masanya kita akan hadirkan di sini. Jadi buat teman-teman semua yang sudah sapa pagi, nanti kita hadirkan juga. Jadi buat teman-teman yang belum save nomornya kita, silahkan di save nomornya Delta FM di 0811887891 atau bisa menyapa kita langsung nih.
1: Iya, dari live-nya Delta FM di sini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi untuk teman-teman, gak bisa diklik, halo.
0: ada
1: Mika Tumewu, ada Dedik Suwadi, Iskandar, Wulan, Bunga. Terus juga tadi ada Chan, Nova, Ojayani, Totoro, dan lain sebagainya. Silakan yang sudah bergabung, boleh sapa-sapa, nanti kita ngobrol ya.
0: Boleh banget, sambil nungguin good friend semua, ada Chester yang sudah siap banget untuk hadir dengan berita-berita teranyar.
2: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah berencana memberikan insentif baru bagi pembelian 500 ribu mobil listrik dan 500 ribu motor listrik sehingga total penerimanya mencapai 1 juta unit. Menteri Keuangan Purbaya Ayudi Sadewa mengatakan stimulus tersebut akan diumumkan Presiden Prabowo 2-3 pekan ke depan. Hal itu bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak. Sementara dari berita entertainment, Ariana Grande memutuskan mundur dari proyek teater Sunday in the Park with George di London yang dijadwalkan tampil di tahun 2027. Keputusan itu diambil karena Ariana ingin rehat dari sorotan publik setelah menyelesaikan turnya.